strategi pembinaan. Koni mendorong Pengcap terutama untuk cabur bela diri seperti pencak silat, taekwondo, dan karate, serta olahraga beregu seperti futsal dan basket untuk mengirim pelatih berlisensi untuk mendampingi ekstrakurikuler di SMA atau SMK. Di mana guru olahraga ini juga dilibatkan karena dinilai paling mengenal karakter dan potensi dari siswa tersebut. Sehingga anak-anak yang memiliki bakat fisik menonjol tetapi kurang terarah bisa disalurkan energinya ke cabur yang menguras fisik seperti atletik, renang, atau bela diri. Jalur prestasi ini juga diperkuat dengan memberikan orientasi masa depan kepada atlet pelajar dari pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan KONI berkomitmen memberikan beasiswa pendidikan dan piagam penghargaan bagi atlet pelajar yang mampu meraih medali dalam kejuaraan resmi. Prestasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan di papan skor, tetapi bisa menjadi modal bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan termasuk membuka peluang masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Momentum Hari Olahraga Nasional atau HORNAS tahun ini juga diarahkan sebagai titik awal pembinaan yang lebih terukur. KONI Jember ingin memetakan potensi fisik dan minat olahraga pelajar SMP hingga SMA atau SMK untuk membangun talent pool jangka panjang sekaligus menyaring bibit dari kejuaraan kabupaten yang menghadapi agenda multi-event regional maupun Porprov Jatim 2027. Karena HORNAS ini bisa dijadikan kick-off ya Sobat K, untuk memastikan kompetisi rutin ini berjalan di tingkat akar rumput, di mana panggung kompetisi yang aktif menjadi cara konkret agar semakin banyak anak muda menyentuh olahraga prestasi.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 G Radio, Sobat K, masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana. Nah, di hari Senin ya Sobat, seperti biasa, ini menjadi rutinitas kita setiap Senin pagi untuk bisa membahas terkait dengan perakiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ini seperti apa. Kita sharing-sharing ya di pagi hari ini Sobat, dan untuk nanti yang mau join juga memiliki pertanyaan mungkin terkait dengan cuaca di Kabupaten Jember ini, boleh untuk tanya-tanya aja, kirimkan aja ke saluran WhatsApp ya Sobat K ke 0811-378-1029. Dan nampaknya di pagi hari juga sudah ada Bapak Diau Rohman dari Perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember yang sudah bergabung bersama kita Sobat K. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Pagi, gimana kabarnya pagi hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, ini yang sangat ditunggu-tunggu juga untuk Sobat K, apalagi saat ini kita masih menunggu nih bagaimana kondisi cuaca dan perakiraannya selama sepekan ke depan. Beberapa hari yang lalu ya Bapak, ini terlihat juga laporan banyak dari Sobat K yang masuk ke saluran WhatsApp bahwa melaporkan di beberapa kawasan di Kabupaten Jember ini hujan turun walaupun cuma gerimis. Nah, untuk apa kondisinya cuaca di Kabupaten Jember ini selama sepekan ke depan?
2: Baik, update perakiraan cuaca Jember dalam seminggu ke depan tanggal 14 hingga 20 September 2026. Sama seperti seminggu yang lalu, secara umum perakiraan cuaca Jember dalam seminggu ke depan akan didominasi cerah berawan hingga berawan. Nampaknya dalam seminggu ke depan masih belum ada potensi hujan, dan juga saat ini El Nino juga masih kuat di Pasifik Timur, namun mulai terjadi peningkatan pertumbuhan awan di sebagian wilayah Jember. Jadi awannya semakin banyak meskipun potensi hujannya masih minim. Dan dalam seminggu ke depan juga diperkirakan masih belum ada potensi hujan.
1: Baik, berarti walaupun dari laporan dari masyarakat emang banyak ya kemarin di beberapa kawasan itu yang sudah mulai turun hujan gerimis, ini berarti tidak terpengaruh ya, tetap kondisi El Nino masih kuat ya Pak ya?
2: Ya benar Mbak, jadi kemarin turun hujan 1-2 hari itu gerimis karena BPBD Jawa Timur melaksanakan operasi modifikasi cuaca, jadi menerbangkan pesawat Cessna atau Seneca itu untuk menaburkan NaCl garam di menyemai awan di atas langit Jawa Timur. Ada beberapa lokasi yang dipilih, kalau nggak salah 6 lokasi dan salah satunya di langit Jember. Jadi itu untuk mengantisipasi titik karhutla di lereng pegunungan Argopuro. Jadi efeknya bisa menimbulkan hujan ringan di wilayah Jember bagian utara, sekitar kota Patrang, Kaliwates, dan Panti.
1: Baik, ini berarti dampak dari modifikasi cuaca ya, kemarin yang sempat mendung-mendung kemudian gerimis di beberapa kawasan di Kabupaten Jember. Untuk wilayah di pesisir, Bapak Adi, seperti apa kondisi cuaca yang ada di sana?
2: Ya baik, untuk wilayah pesisir Jember dalam seminggu ke depan gelombang terpantau dalam intensitas kategori sedang hingga tinggi, jadi 2,5 hingga 4 meter. Untuk kondisi cuaca akan diperkirakan cerah berawan hingga berawan, jadi ada potensi mendung di beberapa hari tapi masih minim potensi hujannya. Yang perlu diwaspadai adalah kecepatan angin, karena beberapa hari ini intensitas angin lebih kuat, lebih meningkat, angin relatif bertiup lebih kencang. Jadi bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di sekitar wilayah pesisir, utamanya bagi nelayan yang hendak mencari di laut, harap waspadai peningkatan kecepatan angin dalam 2-3 hari ke depan, karena kecepatan angin yang cukup tinggi bisa menaikkan gelombang.
1: Baik-baik, ini berarti tetap harus menjadi perhatian ya, terutama untuk masyarakat yang ada di pesisir untuk selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca yang ada di pesisir selatan, terutama untuk masyarakat yang bekerja menjadi seorang nelayan maupun di moda transportasi laut. Dari informasi yang kita dapat juga nih sebenarnya, banyak sekali informasi yang masuk ya di pemberitaan nasional dan lain sebagainya. Memang akhir-akhir ini kan Jawa Timur khususnya terutama juga di Jember benar-benar diuji terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Apalagi memang cuaca ekstrim El Nino ini yang juga menjadi salah satu faktor yang paling kuat mengeringnya sekitar 2.000 hektar lahan konservasi di wilayah Jawa Timur. Apakah memang potensinya masih sangat tinggi, Bapak?
2: Ya, benar, Mbak. Jadi, mengingat di bulan September ini masih ada sebagian wilayah Jember yang masih mengalami fase puncak musim kemarau. Jadi, intensitas musim kemarau-nya masih tinggi di wilayah Jember, sehingga potensi karhutlah masih cukup kuat, ditambah dengan angin yang meningkat, jadi kalau ada percikan api sedikit, bisa tertiup oleh angin menimbulkan kebakaran yang lebih besar. Jadi bagi masyarakat Jember untuk tetap waspadai potensi karhutla. Kemarin ada laporan berita di beberapa wilayah ya, salah satunya di daerah Tempur Jor itu di sekitar Taman Nasional Meru Betiri, kemudian di titik lereng pegunungan Argopuro, di Tembok Rejo, Gumuk Mas juga ada di Gunung Triangulasi itu. Jadi bagi masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi karhutla, lebih bijak dalam menggunakan api, tidak membakar sampah sembarangan, seperti itu, Mbak.
1: Baik-baik, ini memang sangat diperhatikan ya untuk kita semua ya Sobat KI, potensi karhutla di wilayah Jawa Timur terutama di Kabupaten Jember juga masih sangat tinggi potensinya, apalagi angin kencang ya Bapak, yang tentu saja sangat mudah untuk menghantarkan api untuk lebih mudah merembet ke tempat-tempat yang sangat kering. Mungkin dari Bapak ada beberapa informasi lain tambahan atau ada imbauan untuk masyarakat Bapak?
2: Ya, baik. BMKG menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jember untuk tetap waspada dalam menghadapi musim kemarau saat ini. Jadi di bulan September ini intensitas musim kemarau masih cukup kuat. Sebagian kecil wilayah masih berada di fase puncak musim kemarau-nya. Jadi terutama juga untuk lebih bijak dalam menggunakan air, lebih hemat menggunakan air. Beberapa wilayah sudah terdampak krisis air bersih. Jadi lebih bijak dalam menggunakan air, tidak boros air, kemudian mewaspadai potensi karhutla, lebih bijak dalam menggunakan api, jangan membakar lahan atau membuang puntung rokok sembarangan, dan tentunya untuk memantau update informasi cuaca terkini yang diberikan oleh BMKG.
1: Siap, terima kasih banyak untuk Bapak Diau Rohman yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing di pagi hari ini, membahas terkait dengan perakiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. Terima kasih banyak Bapak yang sudah bergabung bersama kami, lancar selalu untuk segala aktivitasnya.
2: Baik, terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Diau Rohman dari Perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember ya Sobat K di pagi hari ini, yang juga sudah bergabung bersama kita untuk membahas bagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. 102.9 K Radio.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Potensi besar di sektor pertanian dan peternakan mendorong PT Kereta Api Indonesia Logistik, anak perusahaan PT KAI, memilih Banyuwangi untuk membuka layanan baru pengiriman hewan ternak terutama sapi serta hasil pertanian menggunakan kereta api. Layanan ini dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir September 2026 dengan dua stasiun sebagai titik muat barang menuju Jakarta, yaitu stasiun Argopuro di Kecamatan Kalipuro dan stasiun Kalista di Kecamatan Sempu, Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Polres Situbondo melakukan patroli layangan untuk mengantisipasi potensi gangguan keselamatan lalu lintas serta risiko bahaya jaringan listrik. Kasat Binmas Polres Situbondo Ibtu Rahman Fadli Kurniawan bilang, patroli dilakukan di jalan raya dan pemukiman yang berpotensi mengganggu keselamatan lalu lintas dan jaringan listrik. Dalam patroli itu juga kawan, petugas melakukan upaya persuasif kepada anak-anak yang sedang bermain layangan dengan memberikan edukasi mengenai cara aman menyalurkan hobi tanpa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Rahman Fadli juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak saat bermain layang-layang, terutama penggunaan bahan benang atau senar kawat yang berbahaya.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rahman meninjau pembangunan sejumlah fasilitas di Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Nur Rahman mengecek lapangan Sumberjo, pembangunan jalan, koperasi Desa Merah Putih hingga kawasan pertanian. Nur Rahman menegaskan peninjauan langsung dilakukan agar persoalan di masyarakat dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan warga.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu single dari Dua Lipa, Training Season, baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Wah, masih pagi ya sebenarnya Sobat K, kok udah siang sih? Tapi karena pagi hari ini kondisinya memang sangat terik dan cuacanya benar-benar cerah ya, kelihatan udah panas Sobat K, walaupun masih OTW di jam 8, jadi kelihatannya emang kayak udah di jam 9.10 ya, udah kayak jam 10-an gitu. Padahal masih OTW di jam 8 nih. Memang kondisinya sangat cerah dan juga sangat terik di pagi hari ini. Apalagi yang emang sering melakukan aktivitas outdoor di luar ruangan, emang harus banyak sering-sering reapply sunscreen ya, tabir surya. Ini sangat penting dilakukan Sobat K. Sangat penting ya, jadi jangan sampai di skip penggunaan sunscreen. Itu juga baik untuk tubuh kamu, untuk tetap menjaga hidrasi pada kulit kamu. Dan juga banyakin minum air putih ya. Jangan sampai lupa Sobat K, minimal 1 jam sekali meneguk air minum, 1 jam sekali minum. Itu juga sangat penting untuk tubuh kita. Kalau panas kayak gini kan drain banget ya, lebih mudah kering tubuh ini. Jadi butuh air yang sangat banyak. Karena kalau udah dehidrasi, justru kita malah gak gampang haus. Bahkan kalau udah masuk ke fase dehidrasi itu, hausnya malah berkurang dan gak keringetan, dan juga rasanya itu kayak gak haus sama sekali. Padahal tubuh udah ngasih sinyal kalau itu justru berbahaya. Itu dehidrasi dan sangat membutuhkan air. Tapi karena kita gak haus, jadi kita gak minum Sobat K. Tiba-tiba aja kayak hilang kesadaran, tiba-tiba head stroke, tiba-tiba ya pusing, kelingan. Nah seperti itu. Jadi hindari, antisipasi saja dengan minum air putih setiap jam. Nah Sobat K, kita bergeser ya ke informasi selanjutnya. Siapa sih masyarakat Kabupaten Jember yang gak tahu Stadion Jember Sport Garden atau JSG ya, yaitu stadion kebanggaan warga Kabupaten Jember ini, yang belakangan memang lagi naik daun nih Sobat K. Bukan karena fisiknya yang cantik atau bersolek, tetapi karena aktivitasnya yang semakin hidup. Karena bagaimana gelanggang olahraga terbesar di Jember ini bisa terus aktif setiap harinya. Dulu Stadion Kebanggaan Jember ini ibarat raksasa yang tidur ya, hanya terbangun saat ada event, saat ada perhelatan, atau ya ketika ada konser musik dan lain sebagainya. Tetapi untuk saat ini nampaknya sudah semakin aktif. Banyak masyarakat yang memanfaatkan JSG untuk keperluan olahraga, kemudian juga melakukan aktivitas lainnya. Itu banyak yang dilakukan di JSG. Nah, sekitar setahun belakangan ini, suasana sore kawasan Stadion JSG menjadi lebih hidup dengan aktivitas olahraga yang digawangi oleh para ASN dan juga masyarakat. Di mana kebijakan mobilisasi pasukan ASN oleh Pemkab Jember lewat program olahraga sore bersama atau OSMA menjadi pelatuknya. Di mana keramaian ini bukan sekedar memecah keheningan JSG, tetapi juga menarik para PKL dan UMKM untuk mengais rejeki dengan membuka lapak di sekitar kawasan JSG. Dengan menggunakan jersey kebanggaan berwarna merah muda atau pink, para ASN biasanya hadir sejak jam 3 sore atau selepas asyar. Mereka berasal dari berbagai unsur jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jember. Mulai dari dinas, badan, sekretariat daerah, BUMD, rumah sakit dan puskesmas, kecamatan, kelurahan, hingga sampai unsur guru dan tenaga kesehatan, baik yang berstatus PNS maupun P3K, yang biasanya mereka terjadwal secara bergiliran terbagi dalam beberapa OPD sejak Senin hingga Jumat. Di lokasi, para ASN dan masyarakat yang datang ini tidak sekedar jogging atau olahraga santai, di mana seorang instruktur senam atau joget telah bersiap untuk memandu mereka berolahraga senam aerobik, permainan kerjasama tim, hingga berkeringat. Begitu selesai, tidak jarang juga ditutup dengan berfoto-foto dan berburu jajanan di sekitar JSG yang dijajakan oleh para UMKM. Dan juga saat ini kegiatannya memang masih terus berjalan ya Sobat K. Dan melalui olahraga bersama ini, kita juga mendapatkan manfaat dari kebugaran sekaligus membangun semangat dan juga kekompakan dalam menjalankan tugas. Dan saat itu Dispusip dan juga sejumlah OPD lain bersamaan juga melakukan giat olahraga bareng seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Disporabutpar, Bapenda, BKAD, kemudian Sekretariat DPRD, kemudian masih banyak OPD-OPD yang juga ikut bergabung. Dan lebih jauh lagi, Pemkab Jember juga mengakui secara terang-terangan untuk menyimpan mimpi besar menjadikan CSG sebagai epicentrum baru. Jadi kalau Jakarta ini punya GBK, nah Jember punya CSG. Jadi ambisinya ini mengadopsi gelora Bung Karno yang tidak pernah tidur selama 24 jam. Nah, keramaian yang selama ini menumpuk di area alun-alun kota Jember mulai ditarik perlahan menuju Ajung. Sehingga hadirnya ratusan dari aparatur sipil setiap sore menjadi magnet alami. Ranah publik yang tadinya sepi perlahan berganti wajah menjadi ruang interaksi warga dan masyarakat umum dari berbagai penjuru Jember. Mulai berdatangan, berlari kecil di lintasan, bersepeda santai, atau sekedar menikmati angin sore bersama keluarga.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
2: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
2: Iya, sorry ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Berisi ya Jody dengan Rekah, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Nah ini sudah di jam 8 nih, tadi masih OTW di jam 8 ya. Dan nampaknya tadi kondisi traffic sangat padat, tetapi kita lihat di jam 8 ini sudah sangat lancar, bahkan sedikit lengang kondisinya Sobat K. Apapun aktivitasnya di pagi hari ini, semoga lancar selalu ya. Dan semoga untuk list-list yang tentu saja harapan-harapan di pagi hari ini hingga siang nanti dan pulang ke rumah sore nanti semua tercapai satu persatu. Amin. Diperlancar ya untuk segala aktivitasnya, tetap semangat. Di sini Raffiana masih menemani kamu sampai jam 12 siang dan kita masih akan membahas beberapa informasi Sobat K. Berikut ini. Good morning. Sound of Knowledge. Pariwisata Jember terus didorong agar tidak hanya bertumpu pada pesona alam. Selain pantai, pemerintah kini mengembangkan wisata berbasis industri kreatif.

Jember ini memiliki banyak potensi wisata lain ya. Salah satunya yaitu wisata industri kreatif, di mana wisatawan tidak hanya membeli oleh-oleh, tetapi juga bisa belajar bagaimana produk khas Jember seperti prol tape, brownies tape, dan suwar-suwir itu diproduksi. Melalui konsep tersebut, wisatawan dapat menyaksikan secara langsung setiap tahapan produksi, mulai dari pengolahan tape sebagai bahan baku, proses pembuatan aneka olahan, hingga pengemasan produk yang siap dibawa pulang sebagai buah tangan. Pengalaman itu juga membuat kunjungan wisata tidak sekedar berbelanja, tetapi juga memberi pengetahuan mengenai kreativitas pelaku usaha lokal dalam mengolah komoditas khas Jember menjadi produk bernilai ekonomi. Menurut Junita, pengalaman yang diperoleh wisatawan menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki wisata belanja pada umumnya. Semakin lama wisatawan berada di lokasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan pelaku usaha maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan wisata industri kreatif memang menjadi salah satu upaya dari Pemkab Jember menghadirkan pariwisata yang lebih beragam sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Dengan pilihan wisata yang seperti ini, Jember tidak hanya menawarkan panorama alam, tetapi juga pengalaman untuk mengenal kreativitas masyarakat melalui produk-produk unggulannya. Nah, harapannya ya Sobat K, wisata industri kreatif ini mampu menjadi daya tarik baru yang membuat wisatawan betah berlama-lama sekaligus membawa pulang cerita bagaimana lahirnya oleh-oleh khas Kabupaten Jember.

0: Voice. Satu single dari Rudimental featuring dengan Jess Glynn dan Macklemore and Dan Kaplan dengan These Days. Baru saja diputarkan ya Sobat Ki menjelang di jam 8:30 pagi. Sobat, kalau kita lihat pemberitaan banyak banget ya untuk peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah seperti di Kalimantan, kemudian kemarin juga di Riau, kemudian juga di beberapa titik di Jawa Timur, ini juga termasuk di Kabupaten Jember beberapa kali ya, seperti di Triangulasi, ini kemarin beberapa kali juga terjadi kebakaran hutan, kemudian juga di Watangan, Meru Betiri, kemarin juga ya baru-baru ini yaitu di Meru Betiri dan juga di Gunung Argopuro. Itu kemarin juga Sobat Ki, terbaru bahkan dari beberapa pihak berusaha untuk segera memadamkan api. Kalau yang baru-baru ini terjadi di Bromo, sampai saat ini kan titik api juga masih terus merambat dan menyebar ya di beberapa titik, bahkan sampai meluas ke jalur Malang Lumajang karena saking luasnya sehingga pemerintah masih menutup jalur pendakian Bromo dari tanggal 12 sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, Jatim ini memang benar-benar diuji dari atas sampai bawah, dari perbukitan yang berasap sampai ancaman pergerakan tanah di kawasan urban padat penduduk. Nah, alam ini seolah lagi ngasih warning buat kita semua, di mana cuaca ekstrim El Nino memang jadi salah satu faktor mengeringnya 2.400 hektar lahan di kawasan konservasi kesayangan kita. Tapi apakah ini murni cuma karena cuaca? Nah, di saat yang sama warga metropolitan seperti Surabaya dan Sidoarjo juga harus mulai melek terkait dengan potensi sesar Java Back Arc Thrust yang membelah tepat di bawah kaki kita. Mitigasi ini bukan cuma tugas pemerintah atau BMKG saja ya, tetapi kesadaran kolektif kita semua. Gak perlu panik berlebihan, yang penting kita tahu persis harus ngapain kalau skenario terburuk terjadi. Jadi, yuk mulai peka sama lingkungan yang udah pada tahu di mana titik kumpul evakuasi di sekitar rumah atau kantormu, coba absen di kolom komentar ya, Sobat Gay.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Perspektif. Kebiasaan berolahraga bagi masyarakat Jember dinilai masih banyak terpusat di kawasan perkotaan, di mana kondisi itu mendorong Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Jember membawa gerakan olahraga hingga ke desa-desa, di mana langkah tersebut diharapkan membuat olahraga menjadi budaya yang tumbuh dari lingkungan masyarakat, bukan hanya hadir dalam event tertentu. Ketua KORMI Jember Tri Basuki mengatakan, pemerataan kegiatan olahraga menjadi salah satu fokus utama kepengurusan selama 5 tahun ke depan. Karena itu, KORMI akan mendorong lahirnya kampung olahraga atau desa olahraga di berbagai wilayah sebagai wadah masyarakat untuk beraktivitas secara rutin. Setiap kecamatan ditargetkan memiliki sedikitnya satu agenda olahraga masyarakat setiap bulan, baik berupa senam bersama, jalan sehat, permainan tradisional, maupun festival olahraga komunitas. Menurut Tri, olahraga masyarakat harus bisa dinikmati semua kalangan tanpa memandang usia maupun latar belakang. Karena itu, gerakan yang dibangun KORMI tidak hanya menyasar anak muda, tetapi juga anak-anak, orang dewasa, lansia, hingga penyandang disabilitas. Dengan menjangkau desa-desa, kesempatan masyarakat untuk berolahraga diharapkan semakin terbuka, sehingga gaya hidup sehat benar-benar tumbuh dari lingkungan yang tempat lingkungan tempat tinggal mereka. Sehingga dari KORMI ini nanti bukan untuk membeda-bedakan ya, tapi mengajak semua untuk bergerak dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia, hingga penyandang disabilitas dari kota sampai pelosok desa di Kabupaten Jember. Agar gerakan tersebut berjalan berkelanjutan, KORMI tidak ingin bekerja sendiri. Pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, kemudian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar, pelaku UMKM hingga berbagai komunitas, di mana sinergi itu diharapkan menjadikan olahraga rekreasi bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Jember. Selain memperluas kegiatan, KORMI juga berupaya memperkuat organisasi anggotanya atau INORGA sebagai motor penggerak olahraga masyarakat. Pembinaan komunitas, pelatihan instruktur, hingga rencana pelaksanaan festival olahraga masyarakat provinsi atau Forprov Jawa Timur di Kabupaten Jember dipersiapkan sebagai ruang silaturahmi sekaligus pengembangan kapasitas komunitas dengan dukungan seluruh inorga, komunitas, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pihaknya ingin membangun budaya hidup sehat dan tumbuh dari keluarga, lingkungan, hingga desa-desa. Dan kita juga harapannya ya bisa menjadikan Jember ini sebagai barometer olahraga masyarakat di Jawa Timur. Jadi yuk kita tinggalkan gadget sejenak dan ajak keluarga untuk bergerak. Karena sehat itu pilihan dan bahagia dimulai dari bergerak.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Satu single dari Adele dengan Send My Love to Your to Your New Lover baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini, sudah di jam 8:52. Sobat, kalau kamu melihat informasi yang ada di media sosial ya, apalagi di TikTok maupun Instagram, kemarin juga sempat ramai di kalau nggak salah Metro TV waktu itu membahas terkait dengan perkiraan adanya potensi gempa megatrus di wilayah Selat Sunda, sehingga potensinya itu sangat luar biasa untuk masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Hal itu juga dibahas terkait dengan persiapan langkah mitigasi dan lain sebagainya, terutama pada wilayah-wilayah rawan terjadi patahan pada gempa megatrus tersebut. Sehingga dengan adanya informasi tersebut, banyak masyarakat yang akhirnya panik, kemudian juga sudah mulai menyiapkan utas emergency mereka. Kalau di thread ya, kita baca satu persatu, banyak masyarakat yang sudah untuk menyiapkan tasnya diisi dengan barang-barang emergency, entah itu dari pakaian, kebutuhan anak, kemudian juga dari baju, popok, makanan kecil, kemudian juga barang-barang emergency lainnya seperti obat-obatan, senter, ini sudah mulai disiapkan oleh masyarakat. Sebenarnya hal seperti ini memang diperlukan ya untuk berjaga-jaga, tapi kita juga tidak perlu untuk panik ya Sobat Ki. Jangan panik berlebihan. Untuk menyiapkan atau siaga ini memang diperlukan ya, dengan cara menyiapkan tas emergency atau tas emergency ya. Sekiranya tas tersebut bisa langsung dibawa jika terjadi hal-hal yang emergensi atau darurat. Jadi saat membawa tas tersebut langsung dibawa keluar dengan isi di dalam tas tersebut sudah lengkap. Jadi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan telat, sehingga masyarakat mulai menyiasati dengan menyiapkan jauh-jauh hari. Bahkan banyak yang mulai menyiapkan hari ini ya Sobat K, banyak sekarang masyarakat yang sudah menyiapkan utas emergensi. Tapi di sisi lain kita juga tidak perlu panik berlebihan ya Sobat, kita tidak perlu panik yang berlebihan. Siaga boleh, panik itu yang tidak boleh. Tetap kita harus bisa untuk siaga sekaligus dibarengi dengan rasa tenang, kemudian juga melihat bagaimana kondisi perakiraan cuaca, kemudian juga informasi-informasi dari BMKG maupun dari BNPB. Kalau ada rilis-rilis terkait dengan hal itu, kita juga harus melek Sobat K. Nah, yang paling penting cara mitigasi, bagaimana kita tahu saat terjadi hal-hal yang darurat, ke titik kumpul, kemudian evakuasi diri dan lain sebagainya, itu sangat diperlukan ya kepada masyarakat, sehingga dari pemerintah maupun dari berbagai pihak juga terus untuk mengedukasi masyarakat bagaimana caranya untuk evakuasi diri. Nah, yang paling penting jangan panik ya Sobat K, itu yang sangat diperlukan. It's okay dan gak apa-apa banget kalau menyiapkan tas emergency, tapi di sisi lain jangan sampai ikut panik dan akhirnya takut dan justru berlebihan, apapun jadi kayak paranoid gitu ya. Karena namanya gempa besar yang terjadi di Selat Sunda yang kemungkinan diperkirakan ada potensi ya Sobat K, yaitu megatrus, ini memang masih terus dikaji Sobat K dan masih terus akan dilakukan pengamatan dari berbagai pihak. Memang potensinya ada, tapi dari masyarakat tidak perlu khawatir dan jangan terlalu berlebihan atau panik berlebihan. Harus pantau kondisinya secara real time dan juga bagaimana kondisi terbaru, info-info terbaru dari BMKG, dan jangan terlalu mudah termakan dengan informasi-informasi yang tidak benar di luar sana ya Sobat K. Sangat mudah sekali saat ini untuk menyebar hoax, apalagi info-info yang belum tentu tahu kebenarannya, apakah informasi tersebut valid atau tidak. Jadi kita juga harus lebih bijak untuk bisa melihat apakah informasi tersebut benar atau cuma hoax saja. Hey, it's so good to be back.
1: there's something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

0: Spektrum PRSSNI Jawa Timur di 102,9 FM K-Radio.
1: Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Data terbaru, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Timur menunjukkan sepanjang 1 hingga 25 Agustus 2026, sekitar 2.435,65 hektar lahan tercatat mengalami karhutla. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, kebakaran tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutla terjadi di kawasan hutan negara.
3: Jadi kalau kita melihat karhutla yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutla terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutla. Apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
2: Pradipta Indra juga mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari reaktif menjadi preventif dengan memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pelibatan masyarakat, serta pemulihan ekologis wilayah.
3: WALHI berharap negara, baik perhutani, tahura, maupun taman nasional, wajib memulihkan kawasan hutan tersebut dengan tanaman-tanaman yang endemik atau yang kemudian sesuai, untuk kemudian mampu memulihkan kualitas lingkungan kembali, baik untuk kepentingan habitat satwa, sumber mata air, karena mungkin sebagai catchment area, dan sebagainya. Jadi berharap juga bahwa kemudian tidak hanya selesai dalam urusan dipadamkan, api hilang, selesai, tapi ada proses pemulihan yang juga dibangun, apalagi juga dilakukan bersama dengan masyarakat, yang kan jadi lebih baik, sehingga proses kawasan hutan ini juga rasa dimiliki oleh masyarakat juga tinggi dan melibatkan secara aktif.
2: Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Earth Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
4: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Back Earth Trust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo. Gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
2: Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
5: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga

0: menghindarinya kayak apa. Jadi memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah. Yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya, Niko Mangsanti. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh K-K-K Radio.

0: Sound of Knowledge.
1: Sobat King, ngerasain gak tadi pagi ya, sekitar jam 8 lewat 42 menit, itu di Kabupaten Jember ngerasain gempa yang ya mungkin kecil banget ya, tapi lumayan agak terasa nih. Ada beberapa juga Sobat K yang juga mengabarkan bahwa terjadi guncangan kecil. Dikiranya pusing ya, tapi ternyata itu gempa Sobat K. Gempa bumi bermagnitudo 5,2 terjadi di Laut Selatan Jawa Timur, tepatnya 156 km tenggara Kabupaten Malang pada Senin pagi ini. Di mana dari postingan BMKG melalui akun X di @info_bmkg menyebut gempa terjadi di jam 8 lewat 42 menit. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Dan sebelumnya, BMKG juga sempat merilis informasi awal gempa bermagnitudo 5,1 dengan lokasi 79 km selatan Kabupaten Blitar dan kedalaman 19 km. Dan hingga berita ini di-up, belum ada informasi mengenai dampak maupun kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Nah ini tadi juga sempat ramai ya. Ada yang mengatakan terjadi gempa yang emang getarannya itu nggak terlalu kencang ya Sobat K, dan bisa dikatakan kecil banget tapi kerasa di wilayah Kabupaten Jember pagi tadi di jam 8.42, dan ternyata memang ada gempa 5,2 skala Richter di tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi untuk saat ini, untuk informasi dari BMKG, tidak ada potensi tsunami dan masyarakat tidak perlu panik ya. Kondisinya memang akhir-akhir ini kita rasa sering terjadi gempa bumi ya di beberapa wilayah di Jawa Timur. Jadi untuk Sobat K maupun masyarakat harus tetap siaga.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU Jember yang sempat terjadi pekan lalu mendapat perhatian langsung pemerintah pusat. PPH Migas bersama Pertamina Patraniaga mengalihkan sebagian distribusi BBM ke Jember dari depo Surabaya, menyusul tersendatnya pasokan dari Integrated Terminal Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kepala PPH Migas, Wahyu Dianas mengatakan, kemacetan di jalur Banyuwangi menuju Jember dipicu meningkatnya aktivitas logistik dan kendaraan menuju Bali, ditambah pekerjaan perbaikan dermaga. Untuk memperkuat pasokan, sebanyak 15 unit truk disiap khusus melayani Jember. Skema serupa juga diterapkan untuk Situbondo dan Bondowoso. BPH Migas berharap rekayasa distribusi ini segera memulihkan stok dan mengurai antrean di SPBU. Masyarakat juga diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
2: Informasi berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyampaikan, petugas sampai dengan minggu kemarin masih melakukan penyisiran api setelah kebakaran di kawasan Bromo Hillside. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo meluas sampai Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, namun sudah berhasil dipadamkan. Purwoto juga menyampaikan awalnya titik kebakaran ada di Kecamatan Sukopuro, Kabupaten Probolinggo, kemudian merembet ke wilayah Kabupaten Malang. Dia menekankan, walaupun titik api sudah padam, tapi tim gabungan sampai dengan kemarin masih melakukan penyisiran bara api.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFV Madiun, kawan, minggu pagi Madiun Running Fest MRF 2026 sukses digelar. Event yang mengambil start dan finish di kawasan Stadion Wilis Kota Madiun itu diikuti sekitar 1.400 peserta. Tak hanya dari masyarakat Kota Madiun, peserta juga datang dari berbagai daerah sekitar. Bahkan atlet-atlet lari hingga Putri Indonesia 2002 juga turut memeriahkan gelaran. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang turut hadir pun mengapresiasi panitia dan berharap event bisa menjadi agenda rutin ke depan. Menurut Bagus, hadirnya event olahraga lari tak sekedar memberikan dampak kesehatan, tetapi juga memberikan manfaat lain seperti promosi daerah, wisata, hingga ekonomi.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Suara Surabaya bawa kabar. Tim SAR masih mencari 130 orang yang hilang sesudah kapal Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa kemarin. Sedikitnya 108 orang berhasil diselamatkan, sementara 6 jenazah sudah ditemukan. Kata Iputu Sudayana, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin, nakoda sempat melaporkan kondisi laut buruk dengan gelombang mencapai 3 meter sebelum mengirim sinyal darurat karena kapal mulai miring. Basarnas menggerakkan 15 armada laut dan udara, 11 kapal, 1 helikopter, dan 3 pesawat yang dikerahkan untuk mencari korban di lokasi kejadian.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Satu single dari Juicy Lucy dengan Malapetaka baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami 3 kali erupsi pada Senin pagi. Di mana tinggi kolom abu tertinggi mencapai 1000 meter di atas puncak. Erupsi pertama terjadi di jam 4:30 pagi tadi dengan tinggi kolom letusan sekitar 500 meter di atas puncak atau 4176 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Semeru kembali erupsi di jam 6 pagi dengan tinggi kolom abu sekitar 800 meter di atas puncak atau 4476 mdpl, di mana kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan barat laut, di mana erupsi kedua itu terekam dengan amplitudo maksimum 23 mm dan berlangsung selama 133 detik. Kemudian erupsi ketiga terjadi di jam 6:30 pagi dan kali ini tinggi kolom abu mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak atau sekitar 4676 mdpl. Saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga, sehingga masyarakat dilarang beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Nah, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan lontaran batu pijar. Selain itu, warga diminta untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Semeru. Ini terutama yang berada di sepanjang Besuk Kobokan ya, kemudian juga di Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Kita masih terus akan pantau ya kondisi aktivitas, Gunung Semeru, kemudian juga informasi-informasi update terkait dengan cuaca dan lain sebagainya. Karena kemarin di tanggal 5 September ya Sobat K, awal bulan September ini juga sempat erupsi Gunung Semeru dan dampaknya kayaknya abunya sampai ke Kabupaten Jember ya, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya menggunakan masker. Kalaupun diperlukan, penggunaan masker tersebut ya dipakai ya Sobat K, dengan menyiapkan saja. Yang penting jangan panik, kemudian selalu untuk memantau bagaimana kondisi aktivitas Semeru. Ini pasti akan terus diupdate Sobat K dari pihak BMKG.

0: Sound of Knowledge.
1: Pemkap Jember mematangkan skema pengaktifan kembali kebijakan parkir berlangganan di tepi jalan umum. Demi menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD dan menaikkan potensi kebocoran retribusi, pemerintah daerah berencana menandatangani nota kesepahaman atau MOU dan perjanjian kerjasama tripartit bersama Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Jawa Timur serta Polres Jember. Rencana kerjasama lintas instansi ini disampaikan oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid dalam rapat paripurna jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi saat rapat paripurna PAPBD 2026 di gedung DPRD Jember pada Jumat 4 September lalu. Hal itu disampaikan menyusul pandangan dari mayoritas fraksi di DPRD Jember mulai dari fraksi PKB, Nasdem, Golkar Amanah, P3, Gerindra, hingga PKS yang menyoroti tata kelola terparkiran di Kabupaten Jember. Melalui kerjasama tripartit ini, sistem pemungutan retribusi parkir tepi jalan akan diintegrasikan dalam pelayanan kantor bersama Samsat. Dengan skema ini, masyarakat akan membayar retribusi parkir secara otomatis saat mengurus dokumen kendaraan. Untuk menjamin transparansi dana yang terkumpul akan direkonsialisasi dan dievaluasi setiap bulan sebelum dilaporkan secara berkala. Proses yang saat ini berjalan ini adalah penyusunan telaah dari tata kelola pemungutan, kemudian rencana kerja sosialisasi hingga pengawasan pelaksanaan. Semuanya akan dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Bapenda Jatim. Suntikan PAD dari sektor perparkiran diklaim bakal dikembalikan kepada publik dalam bentuk pembenahan fasilitas parkir, digitalisasi layanan, dan pelatihan juga akan dilakukan terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan jukir hingga sistem pengawasan lapangan secara intensif juga akan dimatangkan.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Valerie Budianto. Memasuki hari kedua operasi pencarian kapal Mauhau yang membawa belasan korban terbalik ke kapal Virgo Transportasi 8 bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pagi ini. 591 personil gabungan dikerahkan untuk terus menyisir Laut Jawa demi mencari ratusan penumpang yang masih hilang kontak. Kapal Mauhau bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pukul 6.30 WITA. Kapal ini membawa 16 orang penumpang terbaliknya kapal Virgo Transportasi 8 dari perairan Laut Jawa. 15 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya kapal Haida juga telah mengangkut 69 korban selamat, di mana 11 diantaranya merupakan anak buah kapal. Secara keseluruhan berdasarkan data sementara posko tim SAR nasional, total korban yang telah dievakuasi mencapai 114 orang. Dari jumlah tersebut, 108 orang dinyatakan selamat, sementara 6 orang ditemukan meninggal dunia dan belum diketahui identitasnya. Para penumpang KMP Virgo mayoritas merupakan sopir truk Fuso dan pedagang rute Surabaya-Banjarmasin. Memasuki hari kedua pencarian terhadap 243 penumpang, sebanyak 591 petugas gabungan telah dikerahkan. Tim ini terdiri dari tim SAR, TNI AL, serta TNI AU yang melakukan pemantauan lewat udara. Meski demikian, proses evakuasi di titik lokasi masih berjalan sangat sulit karena cuaca yang ekstrim dan ombak besar yang masih menjadi tantangan utama di lapangan. Krisis air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat semakin meluas. BPBD setempat terus mendistribusikan air bersih dan menambah jumlah pasokan hingga 2 kali lipat. Salah satunya di lingkungan Tinggas-Tinggas dan Pagiling, Kelurahan Tinambung. Warga berdatangan membawa galon, ember, dan wadah penampung air ketika mobil tangki tiba di lokasi. Bantuan air bersih ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah warga kesulitan mendapatkan sumber air selama musim kemarau. Data BPBD Polewali Mandar mencatat, krisis air bersih kini terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Binuang, Mapili, Wonomulyo, Campalagian, Matakali, Balanipa, Limboro, dan Tinambu. BPBD memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama musim kekeringan masih berlangsung.
1: Nah, mereka memang sumber-sumbernya sudah pada kering. Lagi pula mereka untuk mendapatkan akses air bersih, dia ada yang mencari sampai 7 km. Dan itu pun kadang-kadang mereka jalan kaki. Nah, itu yang kita mau sentuh, termasuk juga waktu kami di Kecamatan Luyo juga sempat, ternyata dia malah 10 km mencari air di Desa Tenggelang.
0: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam mendatang. Saat lagi program Zona Bisnis akan hadir bersama dengan rekan Jessica Wulandari. Tetaplah bersama kami.

0: Oleg Sworn dengan Rescuer baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 10.17 menit. Kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Berulangnya krisis bahan bakar minyak atau BBM yang memicu antrian kendaraan yang mengular di kawasan Jember dalam sepekan terakhir membuka kembali wacana reaktivasi depo Pertamina di Kabupaten Jember. Dari Pemkab Jember mendesak PT Pertamina tidak lagi menggantungkan rantai pasok energi berpenduduk 2,6 juta jiwa ini hanya di terminal BBM Tanjung Wangi, Banyuwangi. Wacana dari pengaktifan kembali fasilitas penyimpanan Pertamina Depo Sales Point Jember yang berlokasi di Jalan Kenanga Jember Kota ini sebenarnya bukan hal baru ya. Di mana gagasan ini sempat mengemuka pada tahun lalu di 2025 setelah Jember diterjang krisis BBM akibat kelumpuhan jalur distribusi di jalur Gumitir, yaitu urat nadi perbatasan Jember-Banyuwangi. Depo BBM Gebang di Kabupaten Jember ini memiliki akses jalur kereta api yang bisa jadi opsi distribusi alternatif. Tetapi wacana itu meredup seiring dengan terhalangnya masalah besar. Salah satunya karena lokasi depo yang kini di tengah-tengah padat permukiman. Fasilitas penampungan BBM di Gebang sebenarnya pernah beroperasi sebagai pusat cadangan energi daerah sebelum akhirnya resmi ditutup oleh Pertamina pada tahun 1992. Dari Bupati Jember Muhammad Fawaid juga menegaskan bahwa ketergantungan tunggal pada fasilitas Banyuwangi sangat berisiko. Menurut dia, kemacetan parah di jalur distribusi antar kabupaten kerap menjadi pemicu utama tersendatnya pengiriman. Dan ini sudah ketiga kalinya ya Sobat K, terjadi di Kabupaten Jember yang akibatnya terjadi hambatan pada rantai distribusi. Nah, sebelumnya dari Pemkab Jember juga sempat memberlakukan WFH bagi ASN dan juga PJJ bagi siswa hingga akhir pekan lalu. Di mana intervensi mobilitas ini juga ditujukan untuk mengurangi tekanan lalu lintas hingga distribusi BBM kembali pulih. Dan Gus Wahid juga mengatakan bahwa Pemkab Jember bakal bersurat resmi ke Pertamina Pusat untuk mendorong evaluasi total perihal rantai pasok. Selain menuntut reaktivasi depo, Pemkab juga mendesak Pertamina sigap untuk mengalihkan titik distribusi dari Surabaya maupun Malang, begitu terdeteksi kendala lalu lintas di jalur timur. Pola fleksibel ini diyakini terbukti berhasil pada distribusi LPG yang mengalihkan pasokan dari Surabaya dan Gresik saat jalur Banyuwangi terganggu. Dan dari Pemkab juga masih mengusulkan reaktivasi depo di Jember agar suplai tidak bergantung penuh pada depo Banyuwangi. Kalau menurutmu seperti apa Sobat? Kalau secara pribadi aku setuju ya Sobat dengan adanya reaktivasi depo yang ada di Kabupaten Jember, yaitu di Gebang ya saat itu, yang sempat ditutup oleh Pertamina sekitar tahun 1992, memang harusnya direaktivasi lagi. Apalagi untuk penduduk di Kabupaten Jember ini kan sangat padat ya. Ada sekitar 2,6 juta yang setiap harinya membutuhkan bahan bakar. Apalagi kalau hanya digantungkan ke satu titik lokasi distribusi saja yang saat ini hanya di Tanjung Wangi, Banyuwangi. Khawatir justru kalau nanti ada permasalahan distribusi lagi, nah dampaknya juga ke penyaluran BBM itu sendiri yang akhirnya terus terjadi antrian dan lain sebagainya. Jadi kalaupun nanti ada indikasi adanya kemacetan atau ada trouble kendala di jalur distribusi, harusnya ya segera untuk memberikan instruksi kepada titik lokasi lain, yaitu Malang atau Surabaya, untuk bisa membantu distribusi agar tidak sampai terjadi kepanikan dan juga antrian yang sangat-sangat panjang. Dan kalaupun nanti dari depo Jember ini aktif ya, nah ini kan sangat mudah sekali, apalagi aksesnya juga mudah, ada rel kereta api juga yang memudahkan untuk distribusi. Ya semoga saja dari sini Gus Bupati masih menyurati pemerintah, Pertamina Pusat untuk bisa berkomunikasi terkait dengan depo yang ada di Kabupaten Jember ini.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan, kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi, Mbak. Saya duduk di sini, ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan, ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan atau DPP PDIP resmi memecat kadernya asal Surabaya, Ahmad Hidayat, setelah diduga melakukan sowan atau berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo. Ahmad merupakan mantan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya. Dalam surat itu, ia dinilai sudah melakukan sejumlah pelanggaran berat, mulai dari dugaan penyalahgunaan wewenang hingga manuver politiknya membela Jokowi yang sebelumnya juga didepak dari PDIP. Sanksi tegas tersebut tertuang dalam surat keputusan DPP PDIP yang diteken langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto di Jakarta pada 4 September lalu. Dalam surat tersebut awalnya, DPP PDIP merinci sederet dugaan pelanggaran etik dan disiplin yang membuat Ahmad harus didepak dari keanggotaan partai. Mulai dari penyalahgunaan wewenang, melakukan intimidasi ke pengurus partai, hingga yang lainnya. Selain rentetan pelanggaran administratif dan etika, manuver Ahmad yang mendatangi kediaman Jokowi pasca pemecatan mantan presiden dari partai juga menjadi sorotan DPP PDIP. Tidak hanya berkunjung, Ahmad diketahui sempat membuat pernyataan terbuka yang mendesak partai untuk merehabilitasi status Jokowi sebagai kader. Langkah Ahmad tersebut dinilai melampaui kewenangannya sebagai kader. Dari partai PDIP juga menganggap bahwa sikap Ahmad sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap keputusan mutlak partai. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin PDIP yang dikeluarkan pada 28 Agustus 2026, DPP menyimpulkan bahwa seluruh tindakan Ahmad masuk dalam kategori pelanggaran berat. Dengan terbitnya keputusan ini, seluruh hak, kewajiban serta kedudukan Ahmad Hidayat di PDIP resmi dicabut dan ia kini dilarang keras menggunakan nama, lambang, atribut maupun mengatasnamakan PDIP dalam bentuk aktivitas politiknya. Keputusan ini juga telah ditembuskan langsung oleh DPD PDIP Jawa Timur dan DPC PDIP Kota Surabaya. Merespon pemecatan itu, Ahmad Hidayat membeberkan awal mula pemanggilannya oleh Komite Etik Partai yang dipimpin pengurus DPP PDIP, yaitu Saderes Tuwati, di tanggal 26 Agustus lalu. Di mana Ahmad membenarkan bahwa kunjungannya ke kediaman Jokowi pada Juli 2026 menjadi pemicu utama. Ia datang atas inisiatif pribadi setelah berziarah ke makam Mbah Kiai Hasan Besari di Ponorogo, di mana kunjungan itu dilakukan bersama seorang kader senior dari PDIP, yaitu Sulikan dan satu rekannya yang lain. Dalam sidang etik tersebut, Ahmad dicecar soal tujuannya menemui Jokowi. Ia mengaku pertemuannya ini hanya sebatas silaturahmi. Kepada Komite Etik, Ahmad pun secara terang-terangan menirukan percakapannya dengan Jokowi saat itu. Dalam pertemuan itu, Jokowi juga merespon santai dan mengaku tidak punya masalah apapun dengan Megawati selaku pemimpin tertinggi PDIP. Namun, dari DPP PDIP mencurigai ada motif politik lain di balik kunjungan tersebut, termasuk rumor kepindahannya ke Partai Solidaritas Indonesia. Ahmad menepis tudingan itu dan mengkritik keras sikap partai yang dinilai berlebihan. Ia juga menyayangkan sikap dari PDIP yang menutup pintu komunikasi dengan sesama anak bangsa karena urusan atau konflik masa lalu, sementara bisa sangat terbuka dengan pihak asing. Sepulang dari sidang etik tersebut, Ahmad dalam perjalanannya kembali ke Surabaya langsung mengeluarkan 3 pernyataan sikap. 3 poin itu meliputi pengembalian hak pengurus DPC hingga ranting. Kemudian usulan agar Jokowi direhabilitasi sebagai kader sesuai ADART dan pengawalan RUU perampasan aset. Tidak lama setelah pernyataan itu disebar, SK pemecatan dirinya diterbitkan. Terkait dengan sanksi pemecatan INI, ia mengaku legowo dan berterima kasih karena sempat diberi ruang oleh PDIP untuk ikut memenangkan Pilkada Surabaya 2 periode untuk pasangan Eri Cahyadi dan Armuji, serta memenangkan Tri Risma hari ini di Pilgub Jatim Wilayah Surabaya, di mana Ahmad memastikan hingga saat ini masih belum ada pinangan dari PSI.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat K, tim gabungan masih terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah kawasan gunung di Jawa Timur. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut, di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, kepulan asap masih terpantau di kawasan Gunung Kursi dan sekitar Jemplang. Berdasarkan informasi dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, kebakaran pertama kali diketahui pada Kamis 10 September lalu di jam 5:30 sore di kawasan Savana Pengol dan kemudian berkembang ke arah Gunung Kursi pada Sabtu 12 September, di mana api kembali muncul di kawasan Pengol dan akibat angin kencang bergerak hingga mencapai pos Jemplang sekitar jam 16:20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, hasil observasi udara pada Sabtu menggunakan helikopter PKDAP menunjukkan masih terdapat kepulan asap di kawasan gunung tersebut. Selain itu, titik api baru terpantau di sekitar pos 3 jalur pendakian. Tim gabungan melalui jalur darat telah melakukan pemadaman bara api di pos Watu Rejeng untuk memastikan bara benar-benar padam dan mencegah potensi penjalaran ke wilayah yang lebih rendah. Lalu, kawasan Gunung Argopuro, Kabupaten Jember, di mana kepulan asap masih terpantau dan sejumlah titik api berada di wilayah lereng yang sulit dijangkau. Titik api masih terpantau di Gunung Gilap dan Cikasur, Aeng Kenek di area Cemara 5, serta Gunung Pinggang. Berton juga mengatakan tim gabungan telah melakukan pemadaman secara manual menggunakan metode gepyok di kawasan Aeng Kenek. Nah, saat itu di kawasan Gunung Argopuro juga tertutup kabut sehingga pemantauan terus dilakukan. Adapun di kawasan Gunung Kawinajang, Kabupaten Blitar, hasil observasi udara menggunakan helikopter pada Minggu menunjukkan kepulan asap tebal. Selain itu, hasil pemantauan menunjukkan ada titik api yang mengarah menuju wilayah savana Gunung Butak, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. BBBD Provinsi Jawa Timur juga bersama BBBD Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang terus melakukan asesmen dan pemantauan terhadap perkembangan titik api serta kondisi wilayah di sekitar lokasi. Berton juga menyebut hingga Minggu tidak terdapat laporan korban jiwa akibat kejadian karhutla di sejumlah lokasi tersebut. Kemudian untuk dampak kejadian masih dalam proses pendataan. Sehingga dari BNPB mengingatkan masyarakat untuk tidak mendekati lokasi kebakaran dan mematuhi arahan petugas termasuk ketentuan penutupan kawasan wisata. Di mana kawasan wisata Gunung Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi ditutup total dari seluruh aktivitas wisata menyusul kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda kawasan tersebut. Dari Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahya juga mengumumkan bahwa penutupan tersebut berlaku pada Sabtu 12 September kemarin hingga waktu yang masih belum ditentukan. Dan ini juga untuk mempertimbangkan ya perkembangan kondisi kebakaran di mana proses penanganan dan pemadaman serta keamanan kawasan sehingga untuk saat ini ditutup untuk wisata maupun jalur pendakian di tanggal 12 September sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan.

Ariana Grande dan Troye Sivan dengan Supernatural baru saja diputarkan Sobat K di jam 11:13 ini, dan nampaknya ada Sobat Arif yang bergabung melalui saluran WhatsApp K Radio. Di siang hari ini kondisi cuaca lagi panas banget ya, informasi dari Sobat Arif di jam 11 panas dan terik banget. Benar emang panas pol ya Sobat K di siang hari ini. Tadi kita juga ngobrol terkait dengan perakiraan cuaca di Kabupaten Jember bersama dengan Bapak Diau Rohman ya, perakirawan dari BMKG Pos Meteorologi Jember, bahwa kondisi cuaca di Kabupaten Jember ini masih sangat terik, apalagi potensi angin cukup kencang masih terjadi. El Nino masih menguat ya, dan beberapa hari kemarin kan sempat ada pertumbuhan awan, sempat mendung-mendung gitu ya, dan sempat ada gerimis di beberapa wilayah di Kabupaten Jember. Informasi dari Bapak Diau Rohman dari perakiraan dari BMKG bahwa hal itu dampak dari modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BBBD untuk menumbuhkan awan-awan. Nah, hal ini juga dilakukan untuk bisa mengurangi hawa panas dan mengurangi titik-titik api yang tersebar di beberapa kawasan konservasi di wilayah Jawa Timur. Sehingga dampaknya beberapa hari yang lalu ini sempat mendung, kemudian juga hujan, dan hujannya ini juga intensitasnya ringan ya, gerimis aja di wilayah lingkar kampus. Nah, itu karena ada dampak dari modifikasi cuaca. Tapi kembali kondisinya di siang hari ini, karena kita masih di musim kemarau ya, El Nino juga masih menguat sehingga sangat panas, terik, kering, dan juga angin kencang masih terus terjadi. Sehingga imbauannya untuk masyarakat tetap harus dijaga lingkungannya, jangan asal buang puntung rokok, jangan asal membakar sampah, daun, dan lain sebagainya, karena itu sangat mudah untuk merambat dan tersambar ya, kalau kena angin sangat mudah untuk merambat kemana-mana. Dan kalaupun Anda melihat kepulan asap ya yang mencurigakan, segera untuk laporkan ke pihak terkait, entah itu dari BBBD untuk segera membantu untuk memadamkan api, terutama yang ada di lahan-lahan terbuka nih Sobat K, yang sekiranya agak mencurigakan ya asap-asap tersebut. Karena kalau siang itu biasanya nggak terlalu kelihatan nih, baru kalau malam hari ini baru kelihatan asapnya tiba-tiba kelihatan, dan pijar apinya ini ya, itu biasanya kelihatan pas malam. Tapi kalau siang-siang kayak gini, emang kalau nggak terlalu jeli gitu, nah itu biasanya nggak terlalu kelihatan. Jadi harus tetap waspada Sobat K. Terima kasih untuk informasinya Sobat Aris, Sobat Arif maksud saya ya, yang selalu absen membagikan informasinya dan melaporkan update-update informasi. Jadi untuk Sobat K yang masih mau berjoin aja, kirimkan ke WhatsApp K Radio kalau ada info-info penting ya. Kirimkan ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقام محمود الذي وعده إنك لا تهلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Rencana pelebaran akses jalan menuju sekolah rakyat di Desa Jambringin, Kecamatan Propo, Pamekasan masih berproses melalui perubahan anggaran keuangan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan tengah menentukan OPD yang akan menangani anggaran tersebut. Kepala Dinas Sosial Pamekasan, Herman Hidayat Santoso bilang, penentuan OPD itu bergantung pada hasil plotting dalam musyawarah. Meski demikian, pihaknya mengupayakan proses tersebut dapat diselesaikan tahun ini agar pembangunan pelebaran akses jalan segera direalisasikan.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Bulog Jawa Tengah menambah alokasi bantuan pangan untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang. Wakil pemimpin wilayah Bulog Jawa Tengah Gandhi Prarista bilang tambahan bantuan pangan mencapai 90 ribu penerima selama bulan Juli hingga September. Gandhi juga menambahkan penyaluran beras SPHP dan penyerapan beras Bulog saat ini sudah mencapai 100% dari target. Stok beras Bulog Jateng saat ini sekitar 300 ribu ton dan diperkirakan masih tersisa 200 ribu ton hingga akhir tahun.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Bulan ini memasuki panen raya tembakau di sejumlah wilayah Bojonegoro, namun tidak semua sesuai harapan karena tren harganya kini cenderung turun dibandingkan periode Juli-Agustus. Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Bojonegoro Mahmudi mengungkapkan harga daun tembakau di petikan keempat berkisar Rp4.600 per kilogram, sedangkan untuk kering rajang jenis British American Tobacco atau BAT di harga Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Namun, terkait turunnya harga jual, ia belum memberikan respon.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, masih di K-Perspektif barengan dengan Raviana di siang hari ini. Kita kembali untuk update informasi dari evakuasi dan pencarian korban dari kapal yang tenggelam, yaitu kapal Virgo di Laut Jawa, Sobat K. Di mana dari Basarnas masih mengerahkan komando pasukan katak TNI AL bersama Basarnas Special Group dan tim khusus penyelam lainnya dalam operasi SAR pencarian bawah air untuk mencari 129 korban yang belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan personel dengan kemampuan khusus dipersiapkan untuk mendukung operasi underwater menggunakan KRI Canopus yang telah berada di lokasi dan memiliki kemampuan pencarian bawah air. Ia menyebutkan personel yang akan dilibatkan dalam operasi underwater berasal dari Basarnas, BSG, Kopaska, TNI AL, serta tim penyelam yang sedang dipersiapkan untuk diterjunkan ke lokasi pencarian sesuai kondisi cuaca dan arus perairan. Namun tim penyelam belum diturunkan karena kondisi arus di lokasi belum memungkinkan, sehingga Basarnas masih mengutamakan keselamatan personel sambil menunggu kondisi yang lebih aman untuk melaksanakan operasi pencarian bawah air. Selain kemampuan pencarian bawah air, KRI Canopus memiliki drone yang dapat dioperasikan di bawah air untuk membantu tim SAR dalam pencarian korban ketika kondisi perairan memungkinkan pelaksanaan operasi underwater. Basarnas juga masih menginventarisasi dan mendatangkan personel yang memiliki kemampuan khusus untuk penyelaman, sedangkan personel BSG telah dalam perjalanan menuju Banjarmasin untuk memperkuat operasi SAR terhadap korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8. Basarnas juga mengonfirmasi sebanyak 114 korban telah ditemukan, terdiri dari 108 korban selamat dan 6 orang meninggal dunia, sehingga masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang. Dari 114 korban yang telah ditemukan, sebanyak 86 korban sudah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, terdiri atas 85 korban selamat dan 1 korban dalam keadaan meninggal dunia. Kapal Virgo Transport 8 membawa 243 penumpang dan dilaporkan hilang kontak di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September di jam 2 Wita saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September. Yang berlalu. Kita sangat berharap Sobat K, dengan kondisi yang saat ini masih terus dilakukan oleh Basarnas dan pihak terkait ya, dari Kopaska, TNI AL, bahkan dari tim-tim khusus penyelam yang masih mencari keberadaan korban dari kapal Virgo yang tenggelam pada beberapa waktu lalu Sobat K. Ini masih terus dilakukan dan saat ini juga masih belum ditemukan sekitar 108 ya Sobat K. Oh maaf, sekitar 129 ini yang masih belum ditemukan dan harapannya segera untuk ditemukan dan mendapat proses yang lancar ya Sobat K. Entah itu dari cuacanya juga mendukung untuk bisa melakukan pencarian.
2: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
1: Informasi dari Basarnas tadi sekaligus menjadi penutup di K-Perspektif siang hari ini Sobat K. Terima kasih banyak yang sudah berkabar dan join di 102,9. Dan karena hampir di jam 12 sudah waktunya Raviana buat pamit. Nanti K-Perspektif lanjut lagi ya di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya tentunya. Jadi stay tune terus di 102,9 K-Radio.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
6: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kita berani jamin, muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosit Robansyah di hari Senin, tanggal 14 September 2026 sampai jam 4 sore nanti.

Selamat hari Senin Sobat K, ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di K Perspektif hari ini. Di hari Senin tanggal 14 September 2026, kita bakal update lagi informasi seputar Jember dan sekitarnya. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengupdate juga informasi seputar Jember dan sekitarnya mengenai arus lalu lintas ataupun cuaca di sekitar kamu Sobat K di jam 2 siang kali ini, bisa kirimkan di 0811-378-1029. Seperti yang kita tahu Sobat K, bahwasanya kejadian terus menerus terjadi Sobat K. Yang pertama mengenai hilangnya jurnalis yang sampai saat ini masih belum ditemukan, dan ada juga kejadian korban dari penumpang KM Virgo Sobat K yang saat ini masih dalam proses pencarian Sobat K. Ya, mudah-mudahan segera ditemukan dan diberikan keselamatan bagi para penumpang. Ataupun kamu punya saudara ataupun ada kerabat yang naik dari kapal Virgo Sobat K, bisa kabarkan juga bagaimana kondisi terkini, bisa kirimkan di 0811-378-1029. Sampai jam 4 sore nanti kita bakal temani kamu dengan berbagai informasi pastinya, dan kamu juga bisa mendengarkan K Radio apalagi K Perspektif Sobat K melalui streaming di kastripradiojember.com.

0: Seperti yang kita tahu Sobat K, pencarian dari kapal yang ditumpangi oleh jurnalis sampai saat ini masih belum ditemukan Sobat K. Lalu Basarnas mengerahkan 18 kapal dan 1 helikopter pada hari ke-7 operasi pencarian kapal Arupadatu 1 yang ditumpangi rombongan wartawan dan hilang kontak di perairan Selat Sunda Sobat K. Rizky Duyanto, Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten mengatakan area pencarian pada hari ini Senin 14 September diperluas hingga 6.649 mil laut persegi. Tim SAR memberikan perhatian khusus pada sektor X karena sejumlah temuan diperoleh di kawasan tersebut sejak hari ke-3 hingga hari ke-6 pencarian. Dan memang di sektor X memiliki luas 831 mil laut persegi dan melibatkan 11 kapal Sobat K. Sementara untuk sektor Z seluas 5.012 mil laut persegi disisir oleh KN SAR Basudewa. Dan memang untuk pencarian di laut ini masih terus dilakukan dan untuk pencarian udara helikopter Dolphin HR-3604 milik Basarnas disiapkan menyisir area seluas 2063 mil laut persegi Sobat K. Selain melalui laut dan udara, tim SAR juga mengantisipasi pencarian melalui jalur darat di sepanjang pesisir Pantai Carita hingga Pantai Anyar. Penyisiran di sekitar kawasan Gunung Anak Rakatau termasuk Pulau Sertung, Pulau Rakata Besar, dan Pulau Panjang juga tetap dilakukan. Adapun kapal tersebut berisi 8 orang terdiri dari 5 jurnalis dan 3 kru kapal Arupadatu 1 yang hilang kontak hingga mulai dari hari Senin Sobat K tanggal 7 September 2026 hingga tanggal 14 September kali ini masih belum ditemukan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Masyarakat Banyuwangi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap musim kemarau. Berdasarkan prediksi terbaru BMKG, fenomena El Nino diperkirakan masih bertahan hingga awal 2027. Sementara Indian Ocean Dipole positif diprediksi berlangsung hingga akhir 2026. Kondisi El Nino yang berada pada intensitas sangat kuat ditambah Indian Ocean Dipole positif berpotensi menekan curah hujan di wilayah Banyuwangi. Situasi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga masyarakat diminta tidak lengah menghadapi kondisi cuaca yang masih kering.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Radio Basa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan membawa kabar. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Situbondo bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso memperkuat kolaborasi siaga bencana pada momentum Hari Pelanggan Nasional 2026. Manajer PLN UP3 Situbondo Teguh Budi Prasetyo bilang, PLN UP3 Situbondo bersama BPBD Bondowoso yang juga wilayah kerjanya melalui kegiatan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai identifikasi potensi bahaya, prosedur evakuasi, tindakan penyelamatan, serta pentingnya tetap tenang dan mengikuti prosedur keselamatan ketika menghadapi situasi darurat.
3: Saya Bayu, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Angin kencang mengintai Kota Batu, warga diminta waspada. BPBD Kota Batu mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang hingga 14 September 2026. Imbauan ini menyusul prakiraan cuaca ekstrim dari BMKG Juanda, terutama karena kondisi Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu, Suwoko, meminta warga mengamankan benda-benda ringan, memeriksa atap dan kanopi, serta memangkas dahan pohon yang rawan tumbang. Warga juga diminta tidak memarkir kendaraan di bawah pohon besar, tiang listrik, maupun struktur yang berpotensi roboh. Selain angin kencang, BPBD mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan karena kondisi vegetasi yang kering dan hembusan angin dapat mempercepat penyebaran api.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: number one hits music station.
1: 102,9 FM K Radio, masih di K Perspektif di 102,9 FM bareng saya Rozet Romansyah Sobat K, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu hingga jam 4 sore nanti, dan masih bahas seputar mengenai kecelakaan dan juga hilangnya kapal Sobat K. Ini yang tadi sempat saya sampaikan bahwasanya hilangnya wartawan yang akan meliput di anak Gunung Krakatau sampai saat ini masih belum ditemukan dan berusaha masih dicari oleh tim Basarnas. Lalu ada kecelakaan yang terjadi oleh KM Virgo Sobat K, yang mana Basarnas juga mengerahkan komando pasukan Katak atau Kopaska TNI AL dan juga Basarnas Special Group serta 22 armada laut dan udara untuk mencari 129 korban kapal Virgo Transport 8 yang masih belum ditemukan Sobat K. Dan pada hari kedua operasi SAR di hari Senin 14 September ada sebanyak 17 unsur laut dan 5 unsur udara dikerahkan untuk memperluas pencarian. Dan dalam pencarian tersebut Sobat K, Basarnas juga menyiapkan operasi bawah air yang juga melibatkan Kopaska TNI AL dan juga BSG serta tim penyelam lainnya. Dan termasuk dukungan drone yang bisa dioperasikan di bawah permukaan, tapi personil penyelam belum diterjukan karena kondisi arus di lokasi belum memungkinkan Sobat K. Dan Basarnas masih mengutamakan keselamatan personil sambil menunggu kondisi arus lebih aman. Dan personil BSG juga sedang dalam perjalanan menuju Banjarmasin untuk memperkuat operasi. Dan hingga perkembangan terakhir Sobat K, ada 114 dari total 243 orang di kapal Virgo Transport 8 telah ditemukan. Terdiri dari 108 korban selamat dan 6 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut Sobat K, 86 korban sudah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, yakni 85 korban selamat dan 1 korban meninggal dunia. Dan memang sebelumnya kapal Virgo Transport 8 ini dilaporkan hilang kontak di perairan Masalimbu, Laut Jawa pada hari Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah saat berlayar dari Surabaya menuju ke Banjarmasin.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.

Masih di Perspektif di 102,9 FM Radio. Kali ini ada informasi mengenai kondisi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Jember, Sobat K, memerlukan perhatian pemerintah. Keterbatasan ruang fiskal membuat pembenahan pasar tradisional harus dilakukan bertahap. DPRD Kabupaten Jember sering mendapat keluhan dari para pedagang pasar, salah satunya mereka yang mencari nafkah di pasar kawasan Bangsal Sari, Sobat K. Karena menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Jember Hasan Basuki, ini membuat desakan agar ada alokasi anggaran perbaikan pasar tradisional di Bangsal Sari dalam perubahan APBD 2026. Tidak hanya soal infrastruktur, Hasan juga meminta agar ada evaluasi terhadap manajemen pengelolaan pasar tradisional. Ia minta Menteri Pasar Tradisional yang sudah terlalu lama menjabat agar diganti. Dan selain itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB melalui juru bicara Mufid juga menyuarakan buruknya kondisi pasar tradisional dalam pandangan umum terhadap perubahan APBD 2026. Dan pasar tradisional adalah salah satu sumber PAD Kabupaten Jember yang menjadi tolak ukur wajah pembangunan Kabupaten Jember, Sobat K. Persoalan tidak hanya pada infrastruktur dan juga manajemen, tetapi ternyata pada desain pembangunan pasar. Sebagaimana dikemukakan politisi PDI Perjuangan, Wahyu Prayudi Nugroho dalam rapat panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Jember 2025 pada 2 April 2026 lalu, Sobat G. Ia sempat menyinggung kondisi pasar daerah Tegal Boto, Sobat G. Dan memang ia meminta Pemkab Jember memikirkan cara untuk memanfaatkan aset tersebut. Dan soal manajemen pasar, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan juga Perdagangan Kabupaten Jember saat ini mengatakan Menteri Pasar hanyalah koordinator pelayanan umum dan bukan jabatan struktural. Dan selama ini saat ini juga sudah menyegarkan beberapa posisi Menteri Pasar, Sobat K. Dan keterangan tersebut membuat saat ini juga disegani dan memperkenankan dari para anggota Dewan juga mengubah kebiasaan buruk

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: 102,9 FM K-Radio, masih di K-Perspektif. Selamat sore untuk Sobat Han yang mengabarkan Sobat K. Jadi di kawasan Patrang saat ini terpantau mendung dengan angin cukup kencang. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Selamat sore juga untuk Sobat Fahmi juga yang mengabarkan di kawasan Jalan Jawa. Ini seputar lintas lingkar kampus Sobat K ya, terpantau mendung juga sama seperti halnya di depan kantor K Radio. Saat ini terpantau mendung Sobat K, dan mudah-mudahan tidak turun hujan di sore hari ini. Dan melihat di situs BMKG untuk cuaca hari ini di kawasan Jember dan sekitarnya, terutama kawasan kota, ini dengan suhu sekitar 22 hingga 25 derajat Celcius dengan kondisi berawan Sobat K ya. Mudah-mudahan sampai seminggu depan tidak ada hujan dan cuaca baik-baik saja Sobat K ya. Kali ini ada informasi mengenai Polda Jawa Timur. Ini menetapkan status siaga penuh guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di tengah puncak musim kemarau Sobat K. Pengawasan diperketat terutama di 7 kawasan pegunungan yang dinilai paling rawan, yakni Gunung Bromo, Semeru, Raung, Ijen, Argopuro, Butak, hingga Lemongan Sobat K. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Julius Abraham Abbas, ini menyampaikan bahwasanya Polda Jatim mengerahkan personil kepolisian setempat untuk memperkuat patroli, membuat sekat bakar, serta memetakan titik-titik rawan kebakaran. Karena sinergi juga diperkuat bersama instansi terkait dan warga sekitar guna mempercepat deteksi dini titik api Sobat K. Dan upaya ini lebih mengutamakan pencegahan berupa edukasi dan juga pengawasan. Meski begitu, penindakan hukum tetap berjalan tegas terhadap siapapun yang membakar hutan dan juga lahan, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian Sobat K. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan juga lahan seperti halnya di sejumlah wilayah dan juga beberapa tempat Sobat K, seperti halnya di Gunung Bromo waktu itu Sobat K ya, yang kita tahu, dan juga beberapa hutan di kawasan Kalimantan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio. Sobat K, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah masih mempelajari usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang disampaikan perkumpulan kepala desa akhir masa jabatan atau AMJ. Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji terlebih dahulu dampak positif dan juga negatif dari usulan tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa sebelumnya disampaikan perkumpulan kepala desa AMJ kepada pimpinan DPRD Sobat K. Aspirasi tersebut muncul menjelang berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala desa pada tahun 2027. Muhammad Rifki Nizami, Ketua Komisi 2 DPR RI, mengatakan pihaknya akan mencermati usulan tersebut. Menurutnya, pembahasan tidak hanya akan berfokus pada perpanjangan masa jabatan kepala desa. Komisi 2 DPR juga melihat usulan tersebut dalam konteks penataan kelembagaan pemerintah desa dan sistem pemilihan kepala desa atau pilkades, Sobat K. Dan memang sebelumnya Jarum Hadi, Ketua Umum Kepala Desa AMJ, dia menyampaikan bahwa aspirasi perpanjangan masa jabatan dalam audiensi dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 di Jakarta. Ia mengatakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat mengurangi biaya pelaksanaan pilkades. Usulan tersebut sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: K Radio, hit music, hot news.
5: Ya, perspektif akan terus lanjut Sobat K bersama Heri Ali Davi yang akan mengupdate terus informasi sampai jam 8 malam nanti dalam K Perspektif Sobat K. Saatnya saya Roger Romsya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kamu bersama Eriali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Gimana nih kabar kamu Sobat K di hari Senin ya, 14 September 2026 di jam 4 sore ini, di jam 4 yang agak mendung-mendung sendu. Ini semoga kita juga masih tetap semangat ya Sobat K, karena kan seperti pepatah Bulgaria pernah berkata begitu, mensana in corpore sano, yang artinya adalah tetaplah bersemangat meskipun langit sedang mendung. Nah Sobat K, barangkali karena ini sudah mendekati jam pulang kantor ya, barangkali kamu nanti ketika sudah mulai dalam perjalanan dari tempat kerja menuju ke rumah, ataupun masih mau beli apapun yang barangkali juga mau mampir-mampir, dan barangkali kamu sedang dalam perjalanan, boleh juga untuk kamu share mengenai informasi traffic dan cuacanya ya, karena barangkali ada daerah-daerah di Kabupaten Jember yang pada sore ini udah mulai hujan Sobat K, karena kalau Eri lihat ya di depan K Radio di Jalan Danau Toba ini sepertinya mendung-mendungnya udah mulai mendung agak pekat, dan kemudian juga Eri lihat tadi beberapa orang juga ada yang menggunakan mantel atau jas hujan, dan barangkali ada beberapa daerah-daerah di Jember yang saat ini sudah turun hujan Sobat K, dan boleh banget untuk kamu share informasi mengenai traffic dan cuacanya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy. 102.9
2: K Radio. Sobat K, ini memang kayaknya ya, yang tadi siang gitu, cuacanya kan panas banget ya. Sampai Eri tadi kan coba buat beli makan di sekitar kos, itu rasanya kayak udah diserang burung ababil, sobat K. Karena saking panasnya sampai kayak kulit ini kayak ditusuk-tusuk gitu, sobat K. Nah, tapi pas nyampe udah sore ya, udah jam sekitar jam berapa tadi, jam 3, ini ternyata cuacanya mendung, sobat K. Dan ini ternyata juga seperti yang disampaikan oleh sobat Arif baru saja, sobat K. Ini juga ternyata udah mulai gerimis-gerimis ringan nih, sobat K. Karena sobat Arif tadi juga sempat ngirim video ke Eri di sekitaran lampu merah SMP 2 ya. Ini terpantau mendungnya juga cukup menutupi langit sore yang seharusnya jingga, ini menjadi agak kelabu, sobat K. Dan ini juga sobat Arif menyampaikan bahwa kalau ini udah mulai gerimis-gerimis ringan nih, waduh. Dan sobat Arif juga menyampaikan ya, terpantau juga banyak pemotor ini juga udah pakai jas hujan nih, sobat K. Nah, ini barangkali sobat K, kamu yang sedang berada di pinggir jalan ya, sambil mendengarkan K Radio mungkin, dan mungkin kamu sedang akan mengendarai kendaraan bermotor, ada baiknya juga melihat situasi cuaca ya, sobat K. Jangan sampai nanti kehujanan, karena kan biasanya di musim-musim kayak gini nih, musim-musimnya orang sakit ya, sobat K. Kayak beberapa hari yang lalu teman-teman Eri juga beberapa ini mengalami sakit yang kurang lebih sama, batuk pilek, terus kemudian demam juga. Dan ini barangkali juga kamu sobat K yang aktivitasnya sehari-hari menggunakan motor, yang hendaknya juga memantau ya situasi cuaca, dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi tentunya. Selain itu juga barangkali diperlukan juga penting untuk mengkonsumsi vitamin, sobat K, agar supaya metabolisme tubuh kita di tengah situasi cuaca yang sedang peralihan ya, dari yang dari musim kemarau ke musim penghujan ini, agar supaya tubuh kita ini dapat memiliki metabolisme yang kuat supaya kita tidak gampang sakit, sobat K. Dan untuk sobat Arif, terima kasih atas informasinya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, karena sesuai pepatah Uganda pernah berkata kan, sobat Arif ya, yang namanya mensana en corpore sano, yaitu berhati-hatilah di jalan karena keluarga menunggu di rumah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
10: Aku Viva.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosit Romansyah. Sebanyak 380.195 penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Jember menerima bantuan beras untuk 3 bulan sekali, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Penyaluran bantuan telah dimulai sejak akhir Agustus dan masih berlangsung hingga pekan kedua September. Di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, sebanyak 1.810 PBP dari 4 dusun menerima bantuan akhir pekan lalu. Setiap penerima mendapatkan 30 kg beras dari Bulog untuk alokasi 3 bulan. Di sela penyaluran, petugas Kemensos di Jember, Edi Sampurno, juga mengedukasi warga agar menjaga KTP dan NIK, serta tidak sembarangan meminjamkannya karena beresiko disalahgunakan untuk pinjaman online maupun judi online. Karena banyak penerima bantuan sosial dihentikan, karena NIK-nya diketahui untuk pinjol dan judol.
2: Saya Wulan, City FM Malang membawa kabar. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Mutakin menyampaikan, karakter pekerjaan PUPR memang membuat waktu pelaksanaan dan pembayaran berbeda dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Pengerjaan fisik tidak bisa dilakukan dikerjakan sejak awal tahun. Jadi sebelum masuk tahapan pengerjaan, ada rangkaian proses seperti perencanaan, lelang, dan persiapan teknis. Sedangkan untuk realisasi pekerjaan baru mulai meningkat pada pertengahan sampai akhir tahun. Kondisi ini yang membuat serapan anggaran terlihat masih rendah. Meskipun begitu, pihaknya minta percepatan realisasi anggaran terus dimaksimalkan.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, hari ini pemerintah Kabupaten Madiun kembali melelang sejumlah barang milik daerah berupa kendaraan dinas dan material bekas melalui sistem penawaran terbuka bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL. Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Madiun Dian Haristarini menjelaskan bahwa proses lelang dilakukan secara daring dengan sistem penawaran terbuka. Sebanyak 102 unit kendaraan roda 2, 2 unit kendaraan roda 4, serta satu paket material bekas ditawarkan kepada masyarakat melalui mekanisme lelang. Objek lelang tersebut merupakan aset operasional sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Sebelum dilelang, seluruh aset telah melalui proses penilaian oleh KPKNL untuk menentukan nilai limit masing-masing objek.
2: Selanjutnya kawan, untuk kabar sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengimbau masyarakat tidak panik maraknya penularan superflu atau influenza A yang gejalanya didominasi badan lemas dan demam tinggi sampai 39 derajat Celcius. Dr. Billy Mesah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, mengatakan meski memicu lonjakan pasien bergejala flu di puskesmas, kasus dipastikan tidak sampai menyebabkan komplikasi berat sampai peningkatan rawat inap di rumah sakit. Masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mengonsumsi makanan hangat, meningkatkan daya tahan tubuh, minum suplemen vitamin.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, beberapa waktu yang lalu kan, ini Presiden kita Prabowo Subianto ini mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang digantikan oleh Menteri Keuangan sekarang Suhasil Nazara yang ini juga terjadi beberapa menit yang lalu Sobat Kay. Nah, Suhasil Nazara ini akan menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga periode Kabinet Merah Putih berakhir pada 2029. Hal itu sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto nomor 97P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode 2024-2029. Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019 saat Sri Mulyani menjabat sebagai Menq pada Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo. Posisi yang sama masih didudukinya pada Kabinet Prabowo-Gibran sejak Oktober 2024 yang lalu. Dilansir dari laman Kemenq, pria yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1970 itu pernah ditugaskan sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 6 Februari 2015. Ia kemudian dipercaya menjadi Kepala BKF secara definitif pada 31 Oktober 2016. Sebelum berkarir di Kementerian Keuangan, Suhasil merupakan akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia memulai karir sebagai dosen pada 1999 dan meraih gelar guru besar di bidang ilmu ekonomi pada 2009. Di lingkungan akademik, Suhasil pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEB UI pada 2004 hingga 2005, Kepala Lembaga Demografi FEB UI pada 2005-2008, serta Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI pada 2009-2013. Pengalamannya dalam kebijakan publik telah dimulai sebelum masuk ke Kementerian Keuangan. Suhasil pernah menjadi anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal pada 2009-2011. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksana Otonomi Daerah pada 2009-2015, Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan Maksuteri pada 2010-2015, serta anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013 hingga 2014. Suhasil merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia pada 1994. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Cornell University Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Science pada 1997. Ia menyelesaikan pendidikan doktoral di University of Illinois at Urbana-Champaign dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy atau PhD di bidang ekonomi pada tahun 2003, Sobat Kay.

Sobat K, masih seputaran informasi tentang pergantian ya Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara. Yang ini beliau mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto usai dilantik sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Purbaya Yudi Sadewa pada hari ini Sobat K, Senin 14 September 2026. Suhasil mengatakan bahwa Presiden Prabowo memintanya untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, terutama anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menurut Suhasil, APBN harus tetap sehat dan kredibel sekaligus mampu menjalankan program prioritas pemerintah, menumbuhkan ekonomi, dan menjaga stabilitas perekonomian. Suhasil juga memastikan defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3%. Ia menilai pergantian Menteri Keuangan bukan merupakan perubahan besar di Kementerian Keuangan, karena dirinya selama ini juga berada di dalam kementerian tersebut sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sobat K. Ya, ini memang semoga ya ke depan di tangan Suhasil Nazara, ini arah ekonomi Indonesia juga menjadi lebih baik. Kemudian juga beliau juga bisa untuk tetap memastikan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3%, dan semoga juga banyak kebijakan-kebijakan dari Kementerian Keuangan ini yang juga berdampak langsung kepada masyarakat Indonesia, agar supaya di era atau di masa di mana sekarang semua, kalau menurut Eri hampir semua tidak, ini dalam masa yang hampir tidak ada kepastian ya Sobat Ki, semoga ke depan di tangan Menteri Keuangan Suhasil Nazara ini masyarakat dapat memperoleh atau merasakan ya dampak dari kebijakan dari Kementerian Keuangan yang memang berpihak kepada rakyat dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM, K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K-Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu tentunya ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

0: es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau Tijus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau Tijus lemon.
3: Kalau aku mau Tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, Harry mau ngingetin kamu ya, bahwa di hari ini, Senin, tanggal 14 September 2026, kumandang azan sholat maghrib akan jatuh pada pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali Sobat Kay, kamu saat ini sedang berada di rumah, ataupun sudah juga bersantai, ataupun juga barangkali Sobat Kay, kamu sedang dalam perjalanan, hendaknya juga mencari tempat ibadah terdekat dan juga bersiap-siap untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Karena Eri mau mengingatkan sekali lagi bahwa di hari ini 14 September 2026, kumandang azan sholat maghrib akan jatuh pada pukul 17.24. Dan semoga ibadah yang kita lakukan dengan tepat waktu dan kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini akan menuntun kita menuju jalan yang lebih baik, Sobat Ki.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari ini.

0: 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, setelah tadi Eri menyampaikan ya bahwa per hari ini kita memiliki Menteri Keuangan yang baru, yakni Suhasil Nazara, yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa jam yang lalu, Sobat K. Namun, meskipun Menteri Keuangan yang baru ini, Suhasil Nazara, baru dilantik, ini sebelumnya juga ketika Suhasil Nazara belum dilantik, ini juga Purbaya sempat menyampaikan beberapa statement ya Sobat K. Salah satunya adalah Purbaya yang menyebut gaji P3K daerah bakal diambil alih pusat mulai tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap mulai Januari 2027 Sobat K. Ia menjelaskan pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar 31,1 triliun untuk mengubah status pegawai P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Nantinya pembayaran P3K akan menjadi tanggungan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema pengalihan pembayaran gaji bagi P3K di lingkungan Pemda yang saat ini masih menggunakan anggaran daerah. Purbaya juga mengatakan bahwa para P3K tersebut akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri sipil dengan pembayaran gaji yang dialihkan ke pemerintah pusat secara bertahap selama 3 bulan. Menurut Purbaya, kebijakan tersebut akan mengurangi beban anggaran pemerintah daerah sebab sebagian belanja pegawai yang selama ini ditanggung daerah nantinya akan dialihkan kepada pemerintah pusat Sobat K. Ya semoga meskipun mantan Menteri Keuangan ya Purbaya Yudi Sadewa ini sudah digantikan, semoga program-program yang memang ini menyasar kepada kesejahteraan baik itu guru, nakes ataupun tenaga-tenaga yang lain yang itu adalah untuk kepentingan masyarakat luas, ini semoga program-program yang baik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan harapannya juga di tangan Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, ini juga banyak program-program yang juga pastinya harusnya berpihak kepada rakyat dan memang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Nah, barangkali Sobat K, kamu memiliki opini ya mengenai pergantian Menteri Keuangan yang terjadi tadi sore, ini Suhasil Nazara yang menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya yaitu Purbaya Yudi Sadewa. Barangkali kamu memiliki opini atau komentar mengenai hal tersebut, boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Gay, masih informasi seputaran penggantian atau reshuffle ya Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa yang digantikan oleh Wakil Menteri Keuangan ini Suhasil Nazara, ini yang juga menjadi sorotan juga Sobat Gay di sosial media ya, khususnya karena Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ini sempat mengikuti rapat kerja bersama Komite 4 DPD RI pada hari ini Sobat Kei, Senin 14 September 2026 pagi. Namun, nasib Purbaya kemudian berubah pada sore harinya, ia sudah tidak lagi menjabat sebagai Menkyu setelah digantikan oleh wakilnya Suhasil Nazara yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada pukul 15.30 di hari yang sama nih Sobat Kei. Dalam rapat tersebut, Purbaya masih menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia ini masih baik-baik saja. Ia mengatakan perekonomian Indonesia masih tumbuh dan inflasi masih terkendali dan neraca perdagangan yang baik. Hari belum berakhir, setelah Purbaya rapat sebagai Menkyu, ia didepak dari Kabinet Merah Putih nih Sobat Ki. Wakilnya sendiri, Suhasil Nazara, tiba di Istana Negara sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, berdiri sendiri di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan mengambil sumpah janji jabatan. Setelah kepres dibacakan, Suhasil membacakan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo Subianto, Sobat Ki. Nah ini kalau melihat dari runtutan ya, runtutannya apa yang terjadi pada hari ini memang juga menjadi perbincangan hangat di sosial media Sobat K. Jadi juga sempat lihat tadi banyak komentar-komentar netizen yang mempertanyakan kenapa penggantian atau reshuffle dari Kementerian Keuangan ini bisa secepat itu Sobat K. Karena muncul-muncul juga beberapa opini yang Eri lihat di komentar sosial media ya, ya tapi harapannya juga ke depan di tangan Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, ini arah ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih baik mungkin, ataupun juga banyak program-program yang bisa dicanangkan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan yang harapannya juga program-program tersebut dapat menyasar langsung kepada masyarakat dan juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta implementasinya ini benar-benar memang diawasi dengan ketat, melihat juga targetnya agar supaya program yang baik ini juga berbuah hasil yang baik, agar tidak ada anggaran-anggaran yang terbuang percuma ya Sobat K, karena kan juga kalau ngomongin di era atau kondisi sekarang yang bisa dikatakan juga hampir banyak hal-hal yang tidak pasti begitu, kadang harga bisa naik ataupun turun drastis ataupun naik juga naik drastis, dan ini harapannya juga pemerintah memiliki jurus-jurus jitu dalam membuat suatu aturan atau kebijakan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh rakyat Sobat K. Dan barangkali mengenai perubahan secepat kilat yang kalau Eri bilang dari Kementerian Keuangan ini, barangkali kamu Sobat K juga punya komentar mengenai hal tersebut, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: get out of it. 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Alidavi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Dan Eri mau ngingetin kamu ya Sobat K, bahwa di hari ini Senin 14 September 2026 kumandang azan sholat isya akan berkumandang pada pukul 18:33 menit waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali Sobat K, kamu saat ini sedang bersantai di rumah ataupun juga sedang dalam perjalanan, hendaknya juga menyegerakan ya untuk bersiap-siap untuk segera menunaikan ibadah sholat isya, karena barangkali ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas, kita niatkan dengan hati yang jernih begitu, dapat menuntun kita menuju ke jalan yang lebih baik Sobat K. Selain itu Sobat K, apabila kamu saat ini sedang dalam perjalanan, sembari mungkin barangkali kamu mencari tempat ibadah atau musalah atau masjid terdekat, boleh juga untuk kamu share mengenai informasi traffic dan cuacanya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Dan Eri sekali lagi mau ngintin kamu bahwa di hari ini Senin 14 September 2026, kumandang azan sholat isya akan jatuh pada pukul 18:33 menit waktu Indonesia Barat.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: K-Radio 102.9 K-Radio Your life, your music.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman. Yang penting...

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Polresta Sumedang Polda Jatim bergerak cepat merespon insiden hilang kontak kapal motor atau KM Virgo Transport 8 di sekitar perairan Pulau Masalembu Kabupaten Sumedang saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tersebut dilaporkan mengangkut ratusan penumpang. Sebagai bentuk kesiapsiagaan dan dukungan terhadap operasi pencarian dan pertolongan, Polresta Sumedang Polda Jatim langsung mendirikan 3 posko terpadu tanggap darurat, yakni di Mapolresta Sumedang, Pelabuhan Kalianget, dan Polsek Masalembu. Kapolresta Sumedang Arik Indra bilang bahwa pendirian posko ini merupakan langkah taktis untuk mempercepat koordinasi lintas instansi serta memastikan seluruh personel siap bergerak.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Data penerima bansos di Provinsi Jawa Tengah yang terindikasi terafiliasi judi online terus bertambah. Data 11 September 2026, jumlahnya mencapai 367 ribu penerima dan masih terus bergerak karena pendataan di lapangan belum selesai. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Istri Adi Widodo bilang proses sanggah diberikan bagi warga yang merasa tidak pernah terlibat judi online. Namun data atau rekeningnya diduga digunakan pihak lain.
3: Selamat datang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menambah alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 3.530 ton, rinciannya 1.000 ton pupuk NPK dan 2.530 ton pupuk organik. Subkoordinator Pupuk dan Sarana Alat dan Mesin Pertanian DKPP Bojonegoro, Tati Kasihati mengatakan, tambahan alokasi tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan pupuk petani hingga akhir tahun.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K masih membahas mengenai pengangkatan Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, sebagai Menteri Keuangan. Ini dinilai menenangkan pasar karena pemerintah memilih figur internal yang memahami kebijakan fiskal, Sobat K. Dosen peneliti FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai pengalaman Suhasil dapat menjaga kontinuitas ketika pembahasan RAPBN 2027 berlangsung dan APBN 2026 masih harus diamankan. Wisnu menilai Suhasil tidak membutuhkan masa adaptasi panjang karena menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan sebelumnya memimpin Badan Kebijakan Fiskal, Sobat K. Pengalaman tersebut membuat berkesinambungan kebijakan fiskal menjadi faktor penting bagi pasar. Wisnu mengatakan Suhasil ikut merancang dan menjalankan konsolidasi fiskal pasca pandemi, termasuk mengembalikan defisit ke bawah 3%. Menurutnya, pemerintah sebaiknya mempertahankan arah besar kebijakan fiskal dan memperbaiki pola pengembalian keputusan agar lebih terukur. Wisnu juga menilai bahwa pemerintah perlu untuk menjaga kepastian kebijakan karena pergantian Menteri Keuangan terjadi untuk kedua kalinya dalam satu tahun. Pergantian tersebut juga berlangsung dua minggu setelah Gubernur Bank Indonesia baru dilantik pada 2 September 2026. Wisnu menyebut Menteri Keuangan baru perlu untuk memperkuat administrasi perpajakan karena rasio pajak Indonesia masih tertinggal dari negara sebanding. Ia juga meminta pemerintah untuk mengukur dampak belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Wisnu juga menyoroti belanja negara yang mencapai lebih dari 4.000 triliun rupiah, serta alokasi makan bergizi gratis yang diperkirakan sekitar 240 triliun rupiah pada 2027. Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan evidence-based policy melalui evaluasi dampak dan keterbukaan data. Wisnu juga meminta Suhasil untuk menjaga koordinasi fiskal dan moneter karena rupiah dan IHSG sepanjang 2026 cukup sensitif terhadap sinyal kebijakan nih Sobat G. Ya, ini memang banyak ya yang seharusnya memang menjadi perhatian juga dari Menteri Keuangan yang baru, Suhasil. Ini semoga memang beliau dapat menjalankan jabatan sebagai Menteri Keuangan dengan baik dan menentukan arah kebijakan moneter di Indonesia ini menjadi lebih terang benderang, sehingga ini juga tidak berdampak buruk ya terhadap ekonomi Indonesia, dan harapannya juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, Sobat K.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
2: Selamat malam, inilah Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Anggia Sibuan. Pemirsa, Menteri Keuangan Suhasil Nazara langsung memimpin Kementerian Keuangan setelah dilantik Presiden Prabowo pada Senin sore. Suhasil menegaskan dirinya akan langsung bekerja menjaga keuangan negara dan memastikan APBN tetap menjadi instrumen pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Usai pelantikan, Menteri Keuangan Suhasil Nazara tiba di kantor Kementerian Keuangan dan langsung disambut sejumlah pejabat eselon 1 dan para ASN Kemenkeu. Suhasil Nazara meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan melanjutkan tugas dan pekerjaan masing-masing. Menurutnya, Kementerian Keuangan harus tetap menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat. Lebih lanjut, Suhasil menegaskan tugas utama yang diberikan Presiden kepada dirinya sebagai Menkeu adalah menjaga keuangan negara, termasuk memastikan APBN terus berperan mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, pengentasan rokok ilegal yang telah dijalankan oleh Bea Cukai beberapa waktu terakhir akan terus dilanjutkan ke depannya.
3: Yang hadir di sini ini, bagi Kementerian Keuangan, ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Solid semua, teman-teman? Ya, melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Kita bukan masalah berubah-berubah. Ini melanjutkan kegiatan, melanjutkan aktivitas, melanjutkan semua tugas fungsi dari Kementerian Keuangan, yaitu untuk menjaga APBN, menumbuhkan ekonomi, menstabilkan ekonomi. Yang soal rokok ilegal, saya yakin Pak Jaka ada ya. Tadi Pak Jaka ada pakai baju putih. Siapa? Pak Jaka, gembur terus. Siapa? Sepakat? Siapa? Ya kan? Pak Jaka telah bekerja dengan teman-teman Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat dan akan kita lanjutkan terus. Yang ilegal itu bukan hanya rokok, tapi berbagai macam hal yang lain yang harusnya kita tangani.
2: Demikianlah Headline News kali ini. Prime Time News kami lanjutkan dengan informasi.
4: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, setelah tadi Eri memberikan informasi ya mengenai

Dian Menteri Keuangan. Ini hari juga ingin memberikan informasi kepada kamu Sobat K. Ini ada satu informasi dan statement ya yang disampaikan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD yang menilai bahwa tindak pidana judi online seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana dalam rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Menurut Mahfud, hal ini diperlukan agar penanganan judi online bisa tuntas hingga ke dalangnya. Mahfud juga menyoroti penyusunan RUU perampasan aset yang tengah berjalan di DPR. Dia mendorong agar pemerintah dan DPR RI membuka diri dalam menyusun RUU perampasan aset. Dia juga mendorong agar progres dari draft RUU tersebut juga terus dipublikasikan. Dia menekankan agar penyusunan RUU perampasan aset digelar transparan sehingga tidak ada lagi yang tertutupi. Bahkan menurutnya, pasal-pasal dalam RUU itu juga harus dipublikasikan. Kemudian proses penyusunannya juga harus melibatkan masyarakat. Dan sebagai informasi diberitakan sebelumnya ya Sobat K, Komisi 3 DPR RI telah memasukkan 13 tindak pidana ke dalam daftar yang dapat dikenai perampasan aset. Ke-13 jenis tindak pidana tersebut adalah korupsi, narkotika, dan psikotropika, terorisme, dan penyelundupan manusia. Kemudian penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. Lalu tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di lingkungan hidup Sobat K. Selanjutnya tindak pidana di perbajakan, di bidang perbankan, di bidang perasuransian, dan di bidang pertambangan. Selain itu juga ada pidana di bidang kelautan dan perikanan, serta tindak pidana perdagangan orang Sobat K. Nah ini juga menarik banget ya, apa yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa tindak pidana judi online itu seharusnya juga masuk dalam salah satu kategori tindak pidana yang masuk dalam rancangan undang-undang perampasan aset Sobat K. Nah, apakah menurutmu apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ini memang penting, atau mungkin barangkali juga mengenai tindak pidana judi online ini barangkali juga memerlukan aturan hukum yang lebih khusus dan spesifik mengenai hal tersebut ya Sobat K. Boleh banget untuk kamu barangkali ada komentar atau opini mengenai hal tersebut, boleh untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman. Yang penting...

0: 102,9 FM, Key Radio, Sound of Knowledge. Sobat Key, setelah Harry tadi memberikan kamu informasi mengenai pergantian Menteri Keuangan ya. Setelah itu juga Harry memberikan informasi mengenai apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, yakni seharusnya tindak pidana judi online ini juga dimasukkan dalam salah satu tindak pidana yang diatur dalam RUU Perampasan Aset Sobat Key. Dan ini Harry beralih informasi lagi mengenai keracunan yang diduga karena setelah mengonsumsi MBG Sobat K yang terjadi pada hari ini 14 September 2026 di MTS Negeri 1 Kota Pariaman Sobat K, yang mengungkap kronologi sekitar 85 siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makan bergizi gratis Sobat K. Menurut Kepala MTSN 1 Kota Pariaman, MBG dibagikan kepada siswa sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat saat jam istirahat. Sekitar 30 menit kemudian, pihak madrasah mulai menerima laporan siswa mengalami sejumlah keluhan kesehatan. Setelah menerima laporan tersebut, sejumlah siswa kemudian dievakuasi ke fasilitas kesehatan Sobat Ki. Mereka dibawa ke RSUD Prof. M. Yamin, RSUD Dr. Sadikin, dan Puskesmas Pauh. Kepala Madrasah mengatakan data terakhir yang diterima pihak sekolah menunjukkan sekitar 85 siswa melaporkan mengalami gangguan kesehatan. Mereka berasal dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Menurutnya, reaksi siswa muncul relatif cepat setelah makanan dibagikan. Namun tidak seluruh siswa MTSN 1 Kota Pariaman mengalami keluhan tersebut. Jumlah keseluruhan siswa MTSN 1 Kota Pariaman mencapai 838 orang. Pihak madrasah juga menyerahkan penanganan dan pengobatan siswa kepada tenaga medis Sobat Kewa. Ini sepertinya kasus keracunan karena diduga setelah mengonsumsi MBG ini masih belum selesai ya Sobat Kewa. Dan mengenai apa yang terjadi di MTSN 1 Kota Pariaman, ini juga akhirnya dari pihak SPBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini menyebut Sobat Gai bahwa penanggung jawab di MTSN 1 Kota Pariaman ini tidak melakukan uji organoleptik sebelum makan bergizi gratis atau MBG diberikan kepada siswa. Menurut SPBG, setiap kelompok penerima manfaat mendapat satu ompreng khusus untuk dicicipi oleh penanggung jawab atau PIC sekolah. Uji tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi makanan sebelum dikonsumsi oleh siswa. Kepala SPBG Pasir Pauh Mutiara Insan mengatakan, mekanisme tersebut juga berlaku bagi MTSN 1 Kota Pariaman. Namun menurutnya, PIC di madrasah tersebut tidak mencicipi makanan yang diterima. Mutiara mengatakan, uji organoleptik merupakan bagian dari koordinasi SPBG dengan kelompok penerima manfaat. Jika ditemukan makanan berbau atau terdapat kejanggalan lain, sekolah diminta untuk segera melapor. Menurut Mutiara, makanan untuk MTSN 1 Kota Pariaman ini dimasak sekitar pukul 3 pagi Sobat G. Makanan kemudian didistribusikan sekitar pukul 9 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Mutiara juga mengatakan bahwa pihaknya baru mendapat informasi mengenai adanya siswa yang mengalami gangguan kesehatan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut juga disampaikan oleh Koordinator Wilayah MBG Kota Pariaman, yang hingga saat itu, menurut Mutiara, laporan gangguan kesehatan baru berasal dari MTSN 1 Kota Pariaman, dan belum ada laporan serupa dari kelompok penerima manfaat lainnya. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Pariaman, tercatat 86 orang mengalami keluhan mual, muntah, pusing, sakit perut, dan gatal-gatal. Dan mereka telah mendapatkan pertolongan medis. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Rudi Repenaldi, rilis mengatakan jumlah korban masih dapat bertambah ini Sobat Ki. Pemerintah daerah masih melakukan pendataan dan pemantauan kondisi siswa. Sementara itu, Kepala MTSN 1 Kota Pariaman menyebut sekitar 85 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 dilaporkan mengalami gangguan kesehatan. Dan ini memang korban atau apa ya, para penerima manfaat yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi MBG ini sepertinya masih tidak selesai ya Sobat K. Dan bahkan justru ini dari pihak SPBG-nya juga menyampaikan bahwa barangkali dari pihak PIC di sekolah tidak mencicipi dulu makanan sebelum dibagikan kepada para siswa nih Sobat K. Cuman kan yang masak tetap SPBG ya. Gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana Sobat K? Apakah yang disampaikan oleh SPBG di Kota Pariaman ini memang seharusnya disampaikannya seperti itu, atau barangkali kamu memiliki pendapat atau komentar yang lain, boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp Key Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, demikian Kei Perspektif hari ini, Senin 14 September 2026. Besok kita akan bertemu di program Kei Perspektif Sobat Kei di jam yang sama. Dari pagi, besok kamu akan ditemani oleh Sobat Raffiana, kemudian juga sampai jam 12 siang, kemudian pada jam 14.00 atau jam 2 siang, nanti kamu akan ditemani oleh Sobat Roshid Romansyah. Kemudian pada jam 4 sore, kamu akan ditemani oleh Eri Ali Davi, juga pada program Kei Perspektif Sobat Kei. Terima kasih untuk kamu Sobat Kei yang sudah senantiasa dan setia untuk mendengarkan Kei Perspektif. Dan pada malam hari ini, Kei Perspektif akan ditutup dengan dua informasi dari Hot News mengenai Bupati Jember, Muhammad Fawaid, yang mengapresiasi langkah tegas Badan Gizi Nasional atau BGN yang memberikan sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG yang belum memenuhi ketentuan. Selain itu, juga Hot News akan menyampaikan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD Jember menyetujui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PABBD tahun 2026 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jember pada Senin 14 September 2026. Sekian Kei Perspektif pada malam hari ini Sobat Kei. Seperti biasa, Iri mau menyampaikan satu pepatah dari Italia yang pernah berkata begitu, mens sana in corpore sano, yang artinya saya Eri Ali Davi pamit, selamat malam, dan mari kita simak Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Bupati Jember, Muhammad Fawaid, mengapresiasi langkah tegas Badan Gizi Nasional atau BGN yang memberikan sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG yang belum memenuhi ketentuan. Bupati Fawaid pada Senin 14 September 2026 menyebut salah satu persoalan yang banyak ditemukan di Jember adalah SPBG sudah beroperasi meski belum mengantongi kelengkapan persyaratan termasuk sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditertibkan untuk memastikan seluruh SPBG menjalankan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN. Hingga kini, 46 SPBG telah disuspend. Bupati menilai langkah tersebut merupakan bentuk ketegasan yang diperlukan untuk menjaga kualitas dan keamanan pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat. Ia menegaskan, SPBG yang masih membandel dan tidak segera memenuhi persyaratan dapat dikenai sanksi lebih berat, bahkan ditutup secara permanen. Namun, pemerintah tetap memberikan kesempatan bagi pengelola SPBG untuk melakukan perbaikan, baik dari sisi administrasi maupun pemenuhan standar pelayanan. Bupati berharap seluruh pengelola SPBG segera melengkapi persyaratan sehingga program pemenuhan gizi di Jember dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.
4: Di era Bang Sudaryono itu sudah luar biasa, tegas ya beliau ya, bagus, dan hari ini ya walaupun masih ada gejolak pastilah ya, masalah-masalah, tapi relatif jauh berkurang, sehingga bagi SPBG-SPBG yang tidak memenuhi ketentuan ya memang harus disuspend. Kalau mereka terbandel ya bisa ditutup secara permanen, tapi saya yakin para SPBG juga akan segera melakukan perbaikan-perbaikan administrasi maupun standar sesuai dengan standar yang ada di BGN.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD Jember menyetujui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PABBD tahun 2026 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jember Senin 14 September 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan persetujuan tersebut menjadi langkah penting untuk menjalankan berbagai program prioritas daerah sekaligus menyukseskan program pemerintah pusat di Kabupaten Jember. Salah satu program yang mendapat perhatian besar adalah revitalisasi sekolah. Tahun ini sebanyak 258 sekolah akan mendapatkan renovasi mulai jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP. Dari jumlah tersebut 134 sekolah merupakan sekolah swasta. Menurut Fawaid, keterlibatan sekolah swasta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan sektor pendidikan. Fawaid menyebut jumlah revitalisasi sekolah tahun ini meningkat lebih dari 100% dibanding 2025. Pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menjemput berbagai program dan tambahan anggaran bagi Jember. Menurut Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Setelah PABBD 2026 disetujui, Fawaid menegaskan, Pemkab Jember akan fokus memastikan seluruh program yang telah masuk dalam RPJMD dapat direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
4: Eksekutif dan legislatif sama-sama menandatangani persetujuan PABBD tahun 2026, dan alhamdulillah tadi juga saya paparkan banyak sekali lagi program dari pemerintah pusat yang untuk Jember, sehingga ini harus kita syukuri bersama. Banyak sektor, mulai dari sektor pendidikan, revitalisasi sekolah kita insya Allah naik 100% lebih dibanding tahun 2025. 2025 itu sudah pecah rekor selama Jember berdiri, hari ini insya Allah akan lebih banyak lagi.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
1: Ih, kirain lagi bikin

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K Radio.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Drop the beat, yo.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
14: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: town. I just wanna feel.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
2: K-pop.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 seperti biasa ya Perspektif kembali untuk menyapa kamu di pagi hari ini tanggal 15 September 2026. Udah di pertengahan bulan September ya, semoga semua urusan diperlancar dan sisa waktu di bulan September ini terus dimudahkan. Amin Sobat K, ternyata sudah di bulan ke-9 ya. Gak kerasa tinggal 3 bulan lagi tahun 2027, rasanya kayak cepet banget. Emang kalau kita rasain ya, kayaknya semakin hari tuh kita melewati waktu, melewati hari itu dengan durasi yang cepet. Apakah karena kita sibuk ya Sobat K? Kalau kita sibuk itu kan gak kerasa ya, saat kita berangkat kerja pagi, pulangnya sore, terus malamnya buat istirahat, begitu terus rutinitasnya, jadi kerasa kayak cepet kalau menurutku. Nah Sobat, emang untuk saat ini tuh zaman rasanya serba cepat ya, untuk kerja, apapun untuk gue berkomunikasi, bahkan dari segi apapun tuh rasanya kayak serba cepat. Jadi kayak harus, rasanya kayak terburu-buru terus ya rasanya Sobat K. Emang kita harus mengikuti zaman yang rasanya perubahannya sangat cepat, tetapi it's okay, gak usah terlalu terburu-buru, apalagi sampai lari-larian dan gak sempat istirahat. Jangan seperti itu ya Sobat K. Yang penting nikmati aja prosesnya dan lakukan yang terbaik. Di pagi hari ini juga nanti Raffiana akan menemani kamu sampai jam 12 siang dengan informasi-informasi terhangat yang sudah terhimpun di K Perspektif. Jadi kalau ada info-info penting, boleh share ke WhatsApp K Radio ya di 08113781029.

Satu single dari Alex Warren dengan Emerald Eyes baru saja diputarkan di pagi hari ini ya Sobat K, menjadi lagu pembuka di K Perspektif pagi hari ini. Sobat, informasi pertama ya diawali di pagi hari ini dengan satu informasi yang sangat inspiratif, di mana kita tahu bahwa persoalan sampah ini harus bisa bekerja sama antara semua pihak, semua lapisan, dan juga saling bersinergi untuk mengurangi sampah yang ada di Kabupaten Jabar ini. Salah satunya seperti aksi yang dilakukan oleh SMPN 2 Mumbulsari demi menjaga kebersihan lewat program Berlian, di mana di SMPN 2 Mumbulsari ada pemandangan yang tidak biasa setiap kali bel akhir jam pelajaran berbunyi. Tepatnya di SMPN 2 Mumbulsari, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari. Sebelum melangkahkan kaki keluar gerbang untuk pulang ke rumah, ratusan siswa di sekolah ini wajib melewati satu hal yang unik, yaitu menyetor sejumlah sampah plastik kepada pengurus organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang berjaga di pintu masuk. Nah, aturan ini memang tidak biasa ya diterapkan karena demi mewujudkan lingkungan sekolah yang asri sekaligus membentuk karakter peduli lingkungan sejak dini. Alih-alih langsung berhamburan pulang, para siswa tampak sibuk untuk menenteng kantong kresek, botol air mineral, kemudian juga hingga lembar kertas yang mereka pungut dari sekitar kelas dan halaman sekolah. Di mana kebijakan tersebut merupakan bagian dari inovasi bertajuk Gerakan Bersih Lingkungan Nyaman atau Berlian. Melalui program ini, sampah plastik dan kertas diposisikan layaknya password atau kata sandi fisik yang harus ditunjukkan murid sebelum gerbang sekolah benar-benar terbuka bagi mereka. Kepala SMPN 2 Mumbulsari Hermin Agustini menjelaskan bahwa gerakan sederhana ini memiliki sasaran jangka panjang dalam pembentukan karakter peserta didik. Menurutnya, pembiasaan kecil di sekolah diharapkan mampu untuk merasuk ke dalam diri anak-anak dan diterapkan saat mereka berada di rumah maupun di tengah masyarakat luas. Dan ia menambahkan, total ada 194 siswa di sekolah tersebut yang secara bergiliran harus memastikan lingkungan sekitar bersih sebelum mereka beranjak pulang. Mulai dari sampah organik hingga anorganik, semuanya tidak luput dari jangkauan tangan para siswa. Jika ada murid yang kedapatan lupa atau belum membawa syarat sampah, mereka diwajibkan berputar kembali ke lingkungan sekolah untuk memungut terlebih dulu. Sementara, yaitu Ferry, guru bagian kesiswaan SMPN 2 Mumbulsari, mengungkapkan bahwa efektivitas program ini sudah mulai dirasakan. Anak-anak dinilai menjadi jauh lebih peka terhadap kebersihan karena tidak sekedar tahu cara membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga bergerak untuk aktif membersihkan lingkungan. Dari sisi pemanfaatan, pihak sekolah tidak sembarangan untuk memperlakukan sampah yang terkumpul. Guru bidang pendidikan yaitu Dini Kolidiah memaparkan bahwa sampah anorganik seperti botol bekas minuman dipilah secara khusus, sebagian dikirim ke bank sampah dan sebagian lainnya diolah menjadi barang yang bernilai guna. Sementara untuk sampah organik berupa kertas dan daun kering dikumpulkan pada tempat khusus untuk penanganan lebih lanjut. Langkah pemilahan ini juga dinilai penting mengingat sampah plastik memerlukan waktu terurai yang sangat lama di dalam tanah. Melalui gerakan Berlian SMPN 2 Mumbulsari, ini membuktikan bahwa edukasi lingkungan tidak harus selalu dimulai dari teori di dalam kelas. Lewat aksi nyata di gerbang sekolah, setiap siang hari, kesadaran menjaga bumi perlahan-lahan ditanamkan menjadi kebiasaan hidup yang melekat para siswa SMPN 2 Mumbulsari. Sangat-sangat menginspirasi ya sobat. Dan ini juga sebagai contoh juga program yang berlian, dan nama programnya pun juga berlian ya, bisa dilakukan oleh anak-anak tanpa ada rasa merasa tertekan atau merasa berat banget, karena cukup untuk membawa satu sampah saja
yaitu dari botol bekas, mungkin dari kertas, atau dari barang-barang yang sudah mau dibuang, bungkus-bungkus makanan, seperti itu ya. Itu menjadi password saat mereka akan pulang nanti untuk bisa dikumpulkan di pintu gerbang. Jadi pas mau pulang, dikumpulin di situ. Kalau nggak bawa sampah atau kelupaan, nggak bawa sampah, disuruh keliling dulu sambil nyari sampah, kalau ketemu langsung dibawa ke pintu gerbang. Ini menurutku efektif juga ya, bisa dilakukan agar bisa menumbuhkan kesadaran dan kepekaan anak-anak terhadap kepedulian terhadap dengan sampah itu sendiri.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: K-Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
5: Sobat K, beberapa waktu lalu ya, ini sempat viral banget di TikTok. Ada video yang diunggah oleh salah satu akun saat itu, Sobat K, di mana dalam video tersebut sepertinya ada jemaah pengajian gitu ya yang sedang berlangsung, dan juga di yang bersamaan pengajian tersebut sampai memakan jalan di rel kereta api. Nah, sehingga dari situ rel kereta apinya ditutup oleh penyelenggara pengajian tersebut, Sobat K. Sehingga banyak yang berkomentar di kolom komentar pengunggah video tersebut, banyak yang mengecam ya, sampai ada yang mengatakan kalaupun mengadakan acara harusnya menyewa tempat yang luas, jangan sampai menutup jalan, apalagi jalan tersebut adalah jalan kereta, rel kereta yang emang harus diprioritaskan ya. Kereta kan gak bisa langsung rem mendadak dan lain sebagainya. Jadi kalau ditutup dan ditutup secara paksa, ini kan juga gak boleh, dan juga menjadi hal-hal yang khawatir justru mempengaruhi keselamatan mereka sendiri. Nah, banyak yang mengecam aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ada di sana ya, Sobat K, yang nekat sampai menutup jalur rel kereta api karena ada suatu acara atau pengajian. Sebenarnya kita nggak tahu video tersebut itu dari mana, dan setelah ditelusuri ternyata hal itu terjadi di Kabupaten Jember, Sobat K. Dan sempat viral ya, bahkan tembus ratusan ribu videonya, ratusan ribu views gitu. Nah, penutupan jalur rel saat haul Habib Soleh Tanggul ternyata, Sobat K. Dari PT Kereta Api Indonesia Persero, Daop 9 Jember meluruskan ya informasi yang kembali beredar di media sosial terkait dengan pelaksanaan haul Habib Soleh Tanggul kepada 5 April 2026 lalu. KAI memastikan tidak pernah melakukan penutupan jalur kereta api selama kegiatan tersebut. Perjalanan kereta api tetap berjalan sesuai dengan operasional yang berlaku. Dari manajer hukum dan humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, pada Senin kemarin menjelaskan bahwa lokasi yang terlihat dalam video viral tersebut berada di sekitar JPL 91 Tanggul, di mana lokasi ini berdekatan dengan area kegiatan yang dipadati oleh jemaah sehingga dilakukan pengaturan untuk menjaga keselamatan. Pembatas berupa kayu atau bambu ini dipasang untuk mencegah jemaah masuk ke area operasional perkereta apian, di mana pembatas tersebut bukan untuk menutup jalur kereta api. Cahyo juga menegaskan, ketika kereta api akan melintas, jemaah yang berada di sekitar jalur tersebut terlebih dulu disterilkan dari area tersebut. Menurut Cahyo, pengaturan ini dilakukan agar kegiatan keagamaan yang dihadiri banyak jemaah tetap berlangsung tertib tanpa mengganggu keselamatan masyarakat maupun perjalanan kereta api. KAI Daop 11 Jember juga menyebut bahwa pelaksanaan kegiatan ini juga dikoordinasikan bersama kepolisian dan pemerintah Kabupaten Jember. Koordinasi dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan jemaah mengingat lokasi kegiatan berada di sekitar fasilitas perkereta apian. KAI juga menilai bahwa pengaturan dan sterilisasi area ini menjadi bagian penting untuk memisahkan ruangan kegiatan masyarakat dengan ruang operasional kereta api. Karena jalur kereta api merupakan area operasional yang memiliki risiko keselamatan dan tidak diperuntukkan sebagai tempat aktivitas masyarakat. Pihaknya juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menyimpulkan suatu informasi hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial. Karena menurutnya, video yang tidak disertai dengan konteks secara utuh berpotensi menimbulkan persepsi berbeda dari kondisi sebenarnya. Sehingga masyarakat diminta untuk melakukan verifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarluaskan informasi terutama yang berkaitan dengan operasional dan keselamatan perjalanan kereta api. Jadi sudah direspon ya Sobat K oleh KAI Daop 9 Jember terkait dengan video viral penutupan jalur rel saat Haul Habib Soleh Tanggul. Dari penutupan tersebut sebenarnya bukan ditutup jalur relnya ya, bukan ditutup pada aktivitas perkereta apian di jalur tersebut, tidak Sobat K, sehingga penutupan tersebut sebagai tanda agar masyarakat tidak masuk pada jalur rel saat kereta api akan melakukan perjalanan. Jadi sebelum nanti ada kereta yang lewat, masyarakat yang di sana memang sangat penuh ya, dan juga karena ada kegiatan keagamaan ini disterilkan dulu. Jadi dengan ada tanda atau pembatas bambu tersebut, ini sebagai tanda kalau masyarakat tidak boleh masuk ke jalur tersebut. Jadi ini sudah direspon oleh KAI Daop 9 Jember. Memang kalau gak jelas informasinya dan gak ada konteksnya ya, hanya video aja diunggah, nah akhirnya banyak persepsi yang berbeda. Apalagi kalau di warganet gitu ya, diunggah di media sosial tanpa ada penjelasan secara rinci seperti apa, itu pasti timbul informasi-informasi, apalagi komen-komen yang kalau aku baca sendiri ya Sobat K, karena ini benar-benar lewat gitu di FYP aku gitu, banyak yang mengecam dan banyak juga yang mengingatkan kalau bikin acara jangan sampai nutup badan jalan, jangan sampai nutup jalur rel. Nah ini kan gak tahu sebenarnya situasinya seperti apa. Nah hal itu direspon oleh PT KAI Daop 9 Jember.
4: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K

0: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.

0: Satu single dari Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan nampaknya kondisi traffic juga sudah mulai padat nih. Kondisi arus lalu lintas di menjelang jam 7 ini kondisinya sangat ramai sekali. Apalagi di lingkar kampus ya. Banyak sekali pengendara roda 2 yang mau melakukan aktivitas nih, masyarakat yang nganterin anaknya atau berangkat kerja, ini udah banyak banget, udah lumayan agak padat. Jadi hati-hati selalu ya Sobat K, yang ada di perjalanan boleh untuk bantu share bagaimana informasi traffic di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K, berikut ini. Good morning,
1: Sound of Knowledge.
0: Dua rumah warga di Dusun Sumberwaru RT 6 RW 10 Desa Sumberkalong, Kecamatan Kalisat rusak berat setelah terbakar pada Minggu 13 September kemarin. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik yang berasal dari bagian atap atau plafon ruang tamu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tetapi satu penghuni rumah mengalami luka bakar ringan. Anggota tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Jember, M. Zainuddin Permana, mengatakan hasil asesmen menunjukkan dua rumah mengalami kerusakan berat. Seluruh perabotan rumah tangga di dalam rumah juga harus hangus terbakar. Kedua rumah tersebut masing-masing dihuni oleh MAD 61 tahun bersama dua anggota keluarga dan Hari 32 tahun bersama dua anggota keluarga, termasuk seorang balita. Masing-masing rumah yang terbakar berukuran sekitar 7 meter kali 9 meter. Dalam kejadian tersebut, MAD mengalami luka bakar ringan pada tangan kanan, punggung, dan kaki. Korban telah mendapatkan penanganan medis di puskesmas setempat. Zainuddin juga mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar jam 6 pagi, di mana warga yang mengetahui kejadian kemudian berupaya memadamkan api secara mandiri menggunakan peralatan seadanya. Warga selanjutnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dikendalikan dan kondisi di lokasi dinyatakan aman serta kondusif. Pasca kebakaran, para penghuni rumah sementara memilih tinggal bersama kerabat karena bangunan sudah tidak dapat ditempati. BPBD Jember melakukan asesmen terhadap kondisi korban dan tingkat kerusakan bangunan. Dari petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah desa Sumberkalong, relawan, serta masyarakat untuk menangani kejadian tersebut. Sementara, tim Jitu Pasna masih melakukan penghitungan terhadap total kerugian akibat kebakaran. BPBD Jember merekomendasikan agar penanganan pasca kebakaran dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah untuk mendukung operasi pemulihan para korban. Zainuddin juga mengatakan kondisi di lokasi saat ini sudah aman setelah api berhasil dipadamkan. Penanganan lanjutan akan disesuaikan dengan kebutuhan para korban.

0: Inilah Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, memasuki pencarian hari kedua pasca kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa, sejumlah keluarga penumpang dan kru kapal Virgo terus mendatangi posko terpadu di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Posko terpadu yang ada di Terminal Kedatangan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini terus didatangi sejumlah keluarga korban. Kedatangan mereka untuk memastikan nasib anggota keluarganya yang hingga kini masih belum bisa dihubungi. Salah satunya adalah keluarga Awan Setiawan yang berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Bersama keluarga besarnya, Awan mencari keberadaan dua kakak kandungnya yang menjadi penumpang kapal Virgo. Kedua kakak Awan bernama Muhammad Pondi dan Marsiti diketahui berangkat ke Banjarmasin untuk bekerja. Keduanya berangkat pada Sabtu pagi dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Awan juga berharap agar keluarga korban diberikan kesempatan untuk berangkat ke posko penaganan yang ada di Banjarmasin untuk memastikan keberadaan kedua kakaknya.
1: Sudah.
2: Bapak, gitu. Harapan keluarga terkait pencarian seperti apa, Pak?
1: Harapan saya ya intinya keluarga menginginkan kan selamat intinya. Adapun umpamanya mohon maaf apesnya sudah tidak ya kita sih yang penting pihak dari Pelindo itu ya bertanggung jawab. Bertanggung jawab sampai selesailah supaya korban bisa ditemukan.
2: Bapak, posko utama kan ada di Banjarmasin. Ya. Tidak ada rencana ke Banjarmasin?
1: Ya kalau umpamanya di sini kayak begini terus terpaksa saya ke sana gitu. Karena kita itu nyawa, kita menunggu kabar. Kalau hanya menunggu doang kan kita enggak ada harapan gitu. Nantinya harus jemput bola gitu.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih, sampai jumpa. Sound of Knowledge.